0: Adakah anak bes kita mengalami mata penat, tidur tidak teratur dan masalah tingkah laku? Hal ini mungkin berpunca daripada penggunaan skrin yang berlebihan.
1: Anak-anak kini celik teknologi, namun keseimbangan tetap menjadi kunci kepada perkembangan yang sehat.
0: Ikuti panduan Kementerian Kesihatan. Bawah 2 tahun disyorkan tiada masa skrin langsung. Bawah 6 tahun maksimum 1 jam sehari.
1: Tingkatkan masa berinteraksi dengan anak bis kita.
0: Skrin berpada, anak terjaga. Pesanan ini dibawakan oleh One Vision IDPM MO 36 dengan kerjasama Kementerian Kesihatan Negara Brunei Darussalam dan Radio Television Brunei.
2: Tuan-tuan dan puan-puan, aplikasi terkini RTBGO semakin berinovasi, bervariati, informatif dan dinamik. Sila aktifkan aplikasi RTBGO Biskita melalui App Store dan Google Play secara percuma.
3: Kini dengan ciri terbaru tambahan RTB Aneka yang boleh disaksikan pada bila-bila masa. Jika Biskita mendaftar sebagai pengguna secara otomatik, boleh review kembali siaran program TV atau radio kegemaran Biskita. Dari video on demand, VOD, ke audio podcast, RTB Sukma Indra ke Go Live, rangkaian Radio Brunei, National FM, Pilihan FM, Pelangi FM, Harmoni FM, dan Nur Islam FM.
2: RTB Go, inspiration towards generation. RTB sentiasa bersama Biskita.
4: National FM, Radio Brunei.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Studio Jubli 1 Radio Brunei, saya Wazna Fakriana Osman dengan berita ASEAN. Perdana Menteri Thailand Tuan Anutin Chanwirakun menggariskan langkah kawalan senjata api di Dewan Parlimen Negara itu dan menjelaskan kerajaan tersebut akan mempercepatkan tindakan berhubung senjata api. Antara arahan yang dikeluarkan termasuk penggantungan sementara pembaharuan tiga jenis lesen, iaitu lesen membeli senjata api atau peluru, lesen pemilikan dan penggunaan senjata api serta lesen membawa senjata api di tempat awam. Tuan Anutin berkata prosedur penguatkuasaan perlu diketatkan dan hukuman akan lebih tegas. Mendirikan pos kawalan bagi pemeriksaan secara kerap juga dilakukan. Indonesia mempertimbangkan untuk melaksanakan subsidi bahan api lebih bersasar secara berperingkat sambil menilai impaknya terhadap ekonomi. Menteri Keuangan Indonesia Pubaya Yudhi Sadewa berkata, susulan perbincangan mengenai isu tersebut di Dewan Perwakilan Rakyat tahun lalu, kerajaan dipertanggungjawabkan untuk memastikan subsidi lebih bersasar. Katanya kerajaan meneliti teknologi untuk inisiatif itu, manakala syarikat minyak dan gas milik kerajaan Pertamina juga menjalankan kajian mengenai perkara itu di Surabaya. Masih mengenai Indonesia, negara itu mengumumkan kenaikan yuran visa semasa ketibaan daripada RM500,000 kepada antara RM750,000 sehingga RM1,000,000 sebagai sebahagian daripada pelarasan kadar yuran imigresen. Ketua Pengarah Imigresen Indonesia berkata pelarasan itu mengambil kira turun naik kadar pertukaran rupiah dengan kadar yuran sedia ada disifatkan selalu rendah, terlalu rendah dari segi hasil diterima kerajaan. Katanya mereka yang tidak melengkapkan permohonan sebelum tiba di Indonesia akan dikenakan bayaran RM1,000,000, iaitu kadar lebih tertinggi yang bertujuan menggalakkan pelancong menyelesaikan proses permohonan lebih awal.

0: sekolah di Singapura bersedia memindahkan kegiatan ke dalam bangunan dan meningkatkan pemantauan terhadap kesejahteraan kanak-kanak sekiranya jerebu menyebabkan mutu udara bertambah buruk. Singapura merupakan antara beberapa negara Asia Tenggara yang berisiko tinggi berdepan jerebu rentas sempadan yang teruk bagi baki tahun 2026. Menurut Badan Pemikir Institut Ehwal Antarabangsa Singapura, risiko itu dijangka memuncak antara Ogos hingga September berikutan cuaca yang lebih panas dan kering. Sehubungan itu, beberapa pusat prasekolah memantau bacaan mutu udara terkini daripada agensi sekitaran kebangsaan. Dengan itu, sekian berita ASEAN dari Radio Brunei disunting oleh Noraini Haji Gani dari Balai Berita Radio Television Brunei. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berita seterusnya akan dapat anda ikuti pada pukul 3 petang.

0: Baiklah, terus dia bersama kami di Serambi Petang. Waktu sekarang pukul 2.17 petang. Kita ikuti sebuah rancangan, ya, terbitan Haji Nakuddin dengan terbitan beliau, Ad-Din.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Alhamdulillah, puji dan syukur kita rafakkan kehadrat Allah subhanahu wa ta'ala. Kena dengan limpah rahmat serta izinnya, kita sekali lagi dapat bersama dalam rancangan Ad-Din, sebuah wadah yang membawa perbincangan ilmiah dan pengisian rohani untuk manfaat kita bersama. Audah pendengar muslimin-muslimat yang dirahmati Allah. Untuk hari ini, kita akan mengupas satu tajuk yang amat dekat dengan kehidupan setiap insan, iaitu malu perhiasan diri benteng masyarakat. Dalam dunia yang semakin mencabar dan pelbagai pengaruh dan perubahan nilai, sifat malu merupakan salah satu akhlak mulia yang menjadi perhiasan pribadi, bahkan benteng yang memelihara maruah individu, keluarga dan masyarakat. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya setiap agama mempunyai akhlak yang istimewa, dan akhlak istimewa bagi Islam ialah sifat malu. Hadis riwayat Imam Ibnu Majah. Jadi bagi mengupas tajuk ini dengan lebih mendalam, telah bersama kita seorang tokoh yang tidak asing lagi. Yang mulia Ustaz Haji Abdul Muiz bin Haji Ahmad, Pegawai Agama Pusat Dakwah Islamiah Kementerian Hal Ehwal Agama. Assalamualaikum Ustaz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Alhamdulillah khair Ustaz.
2: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah. Saya ucapkan ribuan terima kasih kepada Ustaz sudi meluangkan masa sekali lagi ni untuk sama-sama kita dalam rancangan Ad-Din Ustaz, ya. Jadi memulakan perbincangan, ya, sekali lagi tajuk perbincangan pada hari ini ialah malu perhiasan diri benteng masyarakat. Jadi sebagai memulakanlah perbincangan kita pada hari ini, ya, saya mengemukakan soalan pertama sebagai mukaddimah. Islam meletakkan sifat malu sebagai sebahagian daripada iman. Apakah sebenarnya maksud sifat malu menurut Islam dan mengapa ia begitu penting dalam membentuk pribadi seorang Muslim? Silakan Ustaz.
2: Terima kasih Haji Nakuddin. Alhamdulillah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa ahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Allahumma aftah 'alaina futuhal 'arifin. Rabbana zidna 'ilman wa alhiqna bis salihin. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل واهدنا إلى سواء السبيل. أما بعد. Alhamdulillah, pertama sekali saya mengajak semua para pendengar untuk kita ini sama-sama bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala kurnia, atas segala rezeki, atas segala nikmat yang Allah Subhanahu wa taala kurniakan. Semoga dengan kesyukuran kita itu Allah Subhanahu wa taala akan menambahkannya lagi segala nikmat yang kita ni dikurniakan atau insya-Allah taala. Jadi menjawab persoalan berkenaan dengan malu, maksud malu. Sebagai mukaddimah, kalau kita ni lihat, kita ni sebagai orang Islam ni, kalau kita ni baca sejarah daripada awal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutuskan sampai hari ini, tidak pernah kita ni melihat Islam ini, yang kata ni berehat, bertenang. Ada-ada saja musuh Islam itu datang menyerang. Daripada awal, Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebarkan agama Islam ini sehingga ke hari ini. Dan pada hari ini, apabila kita ni melihat ledakan teknologi yang ada pada masa ini, sedikit sebanyak menyerang petani jua. Walaupun ia ada gunanya, bermanfaat, tapi dalam masa yang sama ia jua menyerang petani dari sudut kena panggil dalam bahasa Arabnya Ghazwatul Fikriyah, peperangan pemikiran. Jadi bertitik tolak daripada cerita itu tadi, maka kita ni pun membicarakan hari ini tentang sifat malu. Jadi malu ini secara ringkasnya ialah perasaan yang mendesak seseorang supaya menghindarkan segala yang

0: keji dan melaksanakan segala apa yang terpuji. Jadi ia adalah satu perasaan. Jadi apabila disebut perasaan, ia memang dah nampak. Ia ada dalam diri itu. Ganya apabila ia timbul, maka ia akan nampak dari sudut gerak-geri seseorang itu nanti. Atau ia punya maksudnya, ia perasaan yang mendesak seseorang itu supaya menghindarkan segala yang keji dan melaksanakan segala apa yang terpuji. Jadi sumbernya adalah dari hati atau jiwa yang sedar nilai diri yang percaya kepada pengawasan ilahi atas gerak-geri yang menyebabkan terpelihara zahir dan batin dari segala perbuatan dan unsur-unsur yang membawa kepada kemurkaan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sifat maluah ni, ya kalau mengikut hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, al-haya'u la ya'ti illa bi khairin. Sifat malu tidak akan datang melainkan dengan kebaikan. Dan dalam hadis yang lain lagi mengitahu, al-haya'u khairun kullu. Perasaan malu adalah baik secara keseluruhannya. Jadi apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah menyebutkan bahawa malu atunya akan mendatangkan kebaikan, maka malu atu sepatutnya sudah berada di dalam diri kita ni sebagai seorang Muslim. Dan dalam dalam kitab yang lain mengatakannya, sifat malu adalah satu izzah. Izzah ni ya maksudnya ialah kemuliaan buat seorang Muslim. Perkara ini digambarkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika menceritakan tentang sifat Sayyidina Uthman. Sifat Sayyidina Uthman ini antara apa namanya ni, antara khalifah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Sayyidina Uthman adalah sahabat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Uthman ini juga adalah menantu, betul ah? Menantu baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi apa yang kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Sayyidina Uthman, ala astahyi min rajulin tastahyi minhu al-malaikah? Tidakkah kalian merasa malu dengan seorang lelaki yang disegani oleh para malaikat? Jadi hadis ini memberikan kepada kita ini gambaran tentang mulianya sifat malu itu. Sayyidina Uthman ini adalah orang yang paling pemalu. Nanti kita ini ceritakanlah insyaAllah mengenai dengan Sayyidina Uthman ini. Malu yang benar, malu yang benar ini menyebabkan bukan sahaja seseorang itu dihormati oleh manusia, malah disegani para malaikat. Jadi kalau ada sifat malu itu, maka insyaAllah satu kebaikan akan kita ini terima, dan dalam masa yang sama diri peribadi kita ini akan terjaga insyaAllah, dan akan dihormati bukan sahaja oleh sesama manusia, bahkan para malaikat pun menghormati orang yang mempunyai sifat malu. Wallahu a'lam bissawab.
1: Alhamdulillah. Itu dia sebagai mukadimahnya untuk tajuk kita pada hari ini. Malu perhiasan diri benteng masyarakat. Ya, yang mana apa soalan yang telah diajukan sebenarnya maksud sifat malu menurut Islam dan mengapa ia begitu penting dalam membentuk peribadi seorang Muslim. Ya. Jadi, kalau kita lihat Ustaz ya, dalam kehidupan pada hari ini, kita sering melihat ada yang beranggapan bahawa sifat malu boleh menjadi penghalang untuk berjaya, bersuara atau menonjolkan potensi diri. Tapi pada masa yang sama, ada juga yang menggunakan alasan ingin lebih yakin sehingga mengabaikan batas-batas kesopanan dan adab. Jadi bagaimana Islam membezakan antara sifat malu yang terpuji yang menjadi sebahagian daripada iman dengan rasa malu yang tidak bertempat sehingga menghalang seseorang daripada melakukan perkara yang benar, menuntut ilmu atau menyampaikan kebenaran?
0: Terima kasih Haji Naqiyuddin. Memang benar, kita ni pada zaman ini perlu kadang-kadang untuk terpaksa kita ni menonjolkan diri. Kadang-kadang ada pada waktunya terpaksa kita ni menonjolkan diri. Jadi berdasarkan soalan itu tadi, apakah beza malu yang terpuji dan malu yang tidak bertempat? Jadi kalau daripada soalan itu sudah menunjukkan bahawa malu ini ada dua jenis, malu yang dipuji dan malu yang indah dipuji, ataupun malu yang debisai lah. Jadi kita ni mulakan dengan malu yang dipuji ini dulu. Jadi malu yang dipuji, kalau kita ni lihat kisah Sayyidina Uthman radhiyallahu anhu, pernah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengungkapkan orang yang paling mirip akhlaknya dengan baginda adalah Sayyidina Uthman radhiyallahu anhu. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa innahu ashbahu ashabi bi khuluqan. Sesungguhnya dia adalah, yakni Sayyidina Uthman aninya, sesungguhnya Sayyidina Uthman adalah antara sahabatku yang paling mirip dengan akhlakku. Jadi ketika menghuraikan karakter para sahabatnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyifatkan Sayyidina Uthman sebagai orang yang paling benar malunya. Jadi kalau kita ni kan melihat sifat malu yang benar, yang lurus, maka kita ni mesti melihat Sayyidina Uthman radhiyallahu an. Kerana apa? Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Wa asdaquhum haya'an Uthman." Yang paling benar malunya adalah Uthman, Sayyidina Uthman radhiyallahu anhu. Jadi di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggambarkan Sayyidina Uthman itu sebagai sahabat yang memiliki sifat malu yang paling benar. Bererti ada sifat malu yang ditunjulkan oleh sebahagian kita ini adalah malu yang indah benar. Sekiranya macam itu, apa pula yang dimaksudkan dengan malu yang tidak benar? Seperti mana pandangan tabi'in yang diriqutkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dalam sahihnya, la yata'allamul ilma mustahyin wala mustakbirun. Mereka yang malu dan sombong tidak akan memperoleh ilmu. Jadi daripada perkataan di atas, menunjukkan bagi seorang pelajar, sifat malu ini seharusnya menjadi penghalang buat dirinya ke hadapan. Malu dalam menuntut ilmu adalah satu sifat yang tidak benar, bahkan menjadi penghalang kepada seseorang dalam mendapatkan ilmu. Dan pernah juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memuji seorang perempuan di Madinah, yang mana perempuan itu indah malu bertanyakan soalan yang barangkali dipandang sensitif bagi kaum wanita. Apa soalan, apa sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ni'man nisa'u nisa'ul ansar lam yamna'hunna al-haya'u an yatafaqqahna fid-din. Sebaik-baik wanita adalah wanita ansar, sifat malu tidak menghalang mereka daripada menuntut ilmu. Jadi antara ketinggian akhlak Sayyidina Uthman adalah tidak malu dinyatakan kebenaran. Jadi kalau kita ni lihat cerita ni daripada awal sampai habis, dari tadi yang saya sebutkan itu, bahawa sifat malu ini apabila ia berkaitan dengan kebenaran, maka pada waktu itu indah ada malu itulah. Tapi malu yang dimaksudkan di sini ialah malu untuk melakukan dosa, malu untuk melakukan maksiat, malu untuk mendedahkan aurat, malu untuk mengkhianati amanah. Maka malu yang pada perkara-perkara cemani ini dan sewaktu ataupun semisal dengannya, maka malu itu adalah malu yang terpuji. Adapun malu bertanya tentang ilmu agama, malu mengaku salah, malu untukkan apa namanya, meminta maaf, ataupun malu kalau menegur kemungkaran dengan hikmah dan sebagainya, maka itu adalah malu yang tercela. Memang benar, malu ini adalah apa, punca, kalau tidak ada malu ini, punca segala kejahatan. Jadi memang benar, punca segala kejahatan dan kesesatan ialah tidak memiliki sifat malu. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza lam tastahi fasna' ma syi'ta." Jika engkau tidak malu, lakukanlah apa sahaja yang engkau mahu. Jadi malu yang disebut, yang dimaksudkan dalam hadis ini, yang indah pemaluan ini, ya indah malu untuk melakukan dosa. Itulah. Ya indah malu untuk melakukan dosa, indah malu untuk melakukan maksiat, indah malu untuk mendedahkan aurat. Jadi pat-pat yang perkara-perkara ini, anilah yang dimaksudkan dalam hadis ini. Tapi kalau malu untuk ketania tu, malu tu ada hadir ketika ia macam contoh ia akan melakukan dosa ataupun maksiat, pada waktu itu ia malu. Ya katanya contohnya ia akan apalah, contohnya akan mencuri ke apa, tiba-tiba datang malunya. Bukan asal ada sifat malu tu. Contohnya kalau sekiranya tah dipikirkannya, kalau tah aku akan mencuri, na'uzubillah min zalika, kalau akan mencurinya, masuk kedapatan dia, masuk surga dan sebagainya, dan sebagainya, walaupun perkara cemata itu ada kebaikan dalam dirinya. Tapi kalau sekiranya, ini level yang paling tinggi ni, kalau sekiranya malu itu, masa dia akan mencuri itu, Allah SWT ada jenis, ah tu Masya Allah tu. Atau mungkin level-level aja ni aku yudin kata, wallahualam bishawab.
1: Masya Allah. Inilah Ustaz ya, kalau kita cerita pasal malu ni Ustaz. Kalau kita ni ke belakangan ni juga, kita ni sering menyaksikan pelbagai fenomena yang membimbangkan Ustaz. Seperti membuka, apa budaya membuka aib di media sosial. Sampingnya tu menggunakan bahasa yang kasar lagi. Yang apa juga penyebaran kandungan yang tidak sopan. Serta sikap yang semakin hilang rasa segan terhadap perbuatan yang bertentangan dengan nilai agama dan adat. Ini orang-orang seperti ini Ustaz, apa yang tidak mencontohi Ustaz Abdul Muiz. Jadi apakah fenomena-fenomena macam ini merupakan petanda ini Ustaz bahawa sifat malu ini semakin terhakis dalam masyarakat? Dan pada pandangan yang mulia Ustaz sendirilah, apakah faktor-faktor utama yang menyumbang kepada keadaan ini, khususnya lah dalam kalangan generasi muda?
0: Alhamdulillah, terima kasih. Wallahu'alam kenapa terjadi perkara cemata itu, atau wallahu'alam dengannya. Ada satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kullu ummati mu'afan illa al-mujahirin." Setiap umatku akan diampunkan dosa mereka melainkan golongan al-mujahirin, yaitu mereka yang mendedahkan dosa mereka sendiri. Jadi daripada hadis ini nampak kata ni. Ya, sebenarnya kata ni ni, kalau ikut hadis satu, umat ini diampunkan dosanya. Tapi entah macam mana, tiba-tiba kadang-kadang ketani suka menayangkan aib ketani sendiri pulang. Sebenarnya ketani dituntut untuk menutup aib ketani. Bahkan ketani dituntut untuk menutup aib saudara ketani. Namun pada zaman ini, wallahu alam bisawab. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjaga ketani semua sekalilah. Yang mana perkara yang dilarang oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam atutah yang kita ni buat terpulang. Dalam hadis satu tadi sebenarnya panjang dan sambungannya sesungguhnya antara perbuatan mendedahkan dosa itu adalah seorang lelaki itu melakukan perbuatan dosa pada satu malam, kemudian dia bangun pagi dalam keadaan Allah menutup keaiban dirinya. Ia buat dosa malamnya, tiba-tiba bangunnya pagi, memang itu ditutup sudah oleh Allah Subhanahu wa taala, antara ia dan Allah Subhanahu wa taala saja lagi. Lalu ia menceritakan kepada orang lain dan katanya, wahai fulan, semalam aku melakukan perbuatan dosa itu dan ini. Sedangkan ia tidur dalam keadaan Allah menutup keaiban dirinya. Lalu dia bangun dan mendedahkan apa yang Allah Subhanahu wa taala tutupkan daripada dirinya. Jadi daripada hadis ini sudah menunjukkan bukti kenabian Nabi sallallahu alaihi wasallam. Macam menjaga tadi, macam tahu-tahu saja Nabi sallallahu alaihi wasallam. Memang ia tahu. Itu mukjizatnya lah. Jadi apabila kita membaca hadis ini, kita ni boleh fahami bahawa malam-malam ada seorang lelaki yang bukannya semestinya lelaki ni, ini disebut saja oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam seorang lelaki. Tapi ia memberi contoh, ada orang ya malam-malam yang membuat dosa. Dan dosanya tu sebenarnya ditapuk sudah oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi tiba-tiba bangun tidur berjumpa ya kawannya diceritakannya. Itu termasalah. Jadi ini sudah menjadi penyakit. Penyakit. Mereka merasa bangga. Hari ini umat ditimpa penyakit. Mereka merasa bangga dengan dosa. Bahkan mereka menayangkan gambar-gambar tidak menutup aurat atau merakamkan pengakuan maksiat yang dilakukan di media sosial. Sedangkan seorang mukmin itu sepatutnya tidak berasa selesa dengan dosanya. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Iza sarratka hasanatuka wasa'atka sayyi'atuka fa anta mukmin." Sekiranya engkau berasa tenang dengan amal kebaikan, dan berasa tidak selesa dengan kejahatan yang engkau lakukan, maka engkau adalah orang yang beriman. Cuba lihat ni hadis ini. Sekiranya engkau berasa tenang dengan amal kebaikan dan berasa tidak selesa

0: esak dengan kejahatan yang engkau lakukan, maka engkau adalah orang yang beriman. Nah, ini kadang-kadang ketani pun pernah mengalaminya mungkin. Setiap seorang lah. Kadang-kadang bila ketani itu ada tersilap. Tersilap langkah, tersilap macam-macam lah.
1: Ya.
0: Bila ketani terasa itu terasa tersilap, tersalah dan sebagainya, ada rasa indah nyaman. Jadi apabila ada rasa indah nyaman itu berdasarkan hadis yang saya bacakan tadi itu bahawa maka itu adalah tanda orang yang beriman. Alhamdulillah kalau ada rasa cemantu. Tapi kalau tidak ada rasa cemantu, cuba timbulkanlah. Cuba timbulkan rasa guilty, rasa bersalah. Rasa bersalah. Maka insyaAllah mudah-mudahan kita ini semua digolongkan sebagai orang-orang yang beriman. Wallahu a'lam bishawab.
1: Itulah dia Ustaz ya. Kita ni pentingnya untuk kita ni sentiasa berpegang kepada konsep malu kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan termasuk juga etika bermedia sosial, menjaga kepentingan, menjaga aurat dan aib dan juga cara menggunakan platform digital secara berhemah dan bertanggungjawab ni Ustaz ya. Betul seperti yang Ustaz katakan tadi ya, amat menyedihkan juga adalah di kalangan pengguna media sosial ni, mereka ni lebih bangga untuk menayangkan dosa yang mereka lakukan. Jadi inilah ya Ustaz ya, kita ni sudah pun hidup dalam era digital ni sekarang, yang menyaksikan media sosial ni menjadi sebahagian daripada kehidupan seharian, dan tidak dinafikan juga ada yang sanggup berkongsi hampir setiap aspek kehidupan demi meraih perhatian, demi meraih populariti atau pengiktirafan kepada masyarakat. Ini dia. Jadi dalam keadaan anistas, macam mana seseorang itu boleh mengekalkan sifat malu itu sebagai sebahagian daripada akhlak seorang Muslim tanpa berasa ketinggalan ataupun dianggap tidak relevan dalam arus perkembangan dunia digital. Apa panduan yang boleh diamalkan, Ustaz? Agar kita ini bijak memanfaatkan media sosial tanpa menggadaikan nilai malu dan maruah diri. Tafadhal Ustaz.
0: Alhamdulillah. Menjawab soalan Haji Naqiyuddin. Ada satu hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Nabi SAW bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan au liyasmut." Maksudnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesiapa yang beriman kepada Allah dan hari kiamat, hendaklah dia berkata yang baik atau diam. Hadis ini boleh kita ni amalkan dalam era digital pada hari ini. Apapun yang berkaitan dengan apabila ketani melihat sesuatu itu, apabila ketani berkomunikasi di dalam media sosial, maka katakan yang baik-baik. Dan kalau sekiranya ia tidak ada kaitan sama ketani ataupun ya ketani ketani pikirkanlah, adakah ia patut untuk ketani komen ataupun tidak. Kalau tidak, boleh ketani amalkan hadis ini. Yang kedua iaitu diam. Bercakap baik pun payah. Bercakap buruk apatah lagi Maka baik terdiam. Jadi ini antara petunjuk yang ditunjukkan oleh Nabi SAW kepada ketani. Bahawa orang yang bercakap baik ataupun ia diam ini sebenarnya ialah tanda-tanda orang yang beriman kepada Allah SWT dan hari kiamat. Jadi kalau orang yang sudah dijamin oleh Allah, oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai orang yang beriman, maka itu adalah yang kata ini kabar gembira. Kabar gembira bahawa ketania itu sebagai orang yang beriman dan ada kemungkinan besar diterima oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai orang yang baik. Cukup sudah itu insyaallah taala. Jadi dalam dunia hari ini itulah prinsip yang ketania buat, antaranya ialah kalau kan mengomen itu komen yang baik-baik, kalau sekiranya indah dapat diam, dan Ada juga baiknya kalau akan men-share sesuatu ke tani, apa namanya tu, pastikan ia lurus, pastikan ia benar, dan jangan ke tani cuba untuk mendedahkan aib ke tani sendiri seperti mana yang saya sebutkan hadis sebelumnya. Dan ke tani cuba gunakan media sosial itu untuk ke tani punya kemanfaatan ke tani sendiri dan untuk orang lain. Mudah-mudahan dengan secara apa, dengan cara cemat itu, ketani dapat menunaikan apa tanggungjawab ketani sebagai seorang Islam, antaranya apa, balighu anni walau ayah, sampaikanlah kepadaku, sampaikanlah daripada kediaku walaupun satu ayat. Dan ada dalam satu hadis yang lain mengatakan, man dalla ala khairin falahu mislu ajri fa'ilih, barang siapa yang menunjukkan sesuatu kebaikan, siapa yang menunjukkan sesuatu kebaikan, maka apabila orang yang ditunjukkannya itu mengamalkan, insyaAllah orang yang menunjukkan kebaikan itu akan mendapat pahala. Jadi boleh ketani gabungkan perkara-perkara ini. Satu tadi, ketani kalau mengomen, biartah ketani itu berkata yang baik-baik. Kalau sekiranya inda mampu untuk berkata baik-baik, yang kan dilontarkan ini ataupun kan dikomen ini perkara yang buruk dan menyakitkan hati, baik terdiam. Dan kalau sekiranya ketani kan men-share ataupun berkongsi, pastikan ia lurus dan pastikan ia betul. Dan mudah, dengan harapan bila ketani men-share, bila ketani berkongsi, mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberi ketani ganjaran yang berlipat kali ganda. Dan ketani cuba jaga keikhlasan ketani. Wallahu a'lam bissawab.
1: Alhamdulillah, itulah dia. Perlunya kita ni berubaya-ubaya ni Ustaz, maksudnya di sana dalam kita ni membuat komen ke apa yang orang post sebagai contoh. Jadi perlu juga kita ni ubaya-ubaya di sana agar ialah satu, indah mencemarkan apa nama baik ke diri dan jiwa orang tu, ya? Dan pentingnya juga ada maluan, ya. Dan juga Ustaz, ini alang-alang lah sebagai penutup perbincangan pada kali ini Ustaz. Apakah langkah-langkah praktikal yang boleh diambil oleh setiap lapisan masyarakat, bermula daripada individu, ibu bapa, institusi pendidikan, hinggalah kepada masyarakat secara keseluruhan, dia bagi menyuburkan kembali sifat malu itu sebagai akhlak yang mulia dan benteng yang memelihara maruah diri, keluarga serta kesejahteraan masyarakat? Dan di samping itu juga, apa pesanan dan nasihat yang punya Ustaz kepada para pendengar, ya, agar kita ni semua dapat menghayati serta mengamalkan sifat malu yang dituntut oleh Islam dalam kehidupan seharian? Tafadhal Ustaz.
0: Alhamdulillah, sebagai sebagai terakhir lah, ya. Dan ini adalah untuk nasihat saya, untuk nasihat kepada diri saya dan nasihat kepada para pendengar juga. Ada satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mudah kita ni amalkan insyaallah taala sama-sama. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa khairun nasi anfa'uhum linnas." Dan sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat buat manusia lain. Jadi dalam masalah ataupun masalah akhlak dan marwah ataupun berkenaan dengan sifat malu yang kita ni bincangkan pada hari ini, setiap seorang daripada ketani mempunyai peranan masing-masing. Diri ketani contohnya, ketani yang menjaga diri ketani. Dan sekiranya seorang itu adalah seorang ibu ataupun seorang bapa, ia bertanggungjawab pada dirinya dan pada diri orang bawahannya, iaitu anak-anaknya. Jadi macam mana para untuk diri ketani ini menunjukkan sifat malu ini, maka yang pertama sekali ketani perbaiki hubungan ketani dengan Allah Subhanahu Wa Taala, iaitu ketani kalau sekiranya ada rasa-rasanya belum sempurna, contohnya belum sempurna ketani menunaikan sembahyang fardu lima waktu, mungkin ada skip kali, ketani cubalah tunaikan dulu itu. Dan bermuhasabah setiap hari, ini penting. Sayyidina Umar pun sentiasa menyuruh ketani untuk bermuhasabah setiap hari. Setiap malam ketani sebelum tidur, ketani muhasabah apa yang telah ketani lakukan dan apa yang ketani telah buat, adakah ia bisa ataupun indah. Dan ketani cuba selepas itu, besok Kata ni berazamnya besok selepas kata ni bermuhasabah, besok aku akan melakukan yang terbaik lagi. Akan cuba menjaga tutur kata dan tingkah laku. Sepatutnya aku buat cemani dan sepatutnya aku buat cemani. Itu dalam peringkat individu. Adapun dalam peringkat ibu bapa, menjadi contoh kepada anak-anak. Kanak-kanak ini, ya, ini yang saya perhatikanlah berdasarkan pengalaman yang ringkas dan singkat ini. Apabila kata ini melihat kanak-kanak ini, ya, walaupun bermain, usulnya bermain tu, lusir sana, lusir sini, jangan cakap yang terdengar. Pasal pernah saya perhatikan, ini pengalaman lah. Bila diorang itu berlari, kata ni pasang apa ayat Quran contohnya lah. Diorang bermain, kata ni pasang ya satu video ayat Quran. Kata ni pasang surah Fatihah saja. Lama kelamahan, dia batah mungkin dalam sehari, dua hari, tiga hari. Ia akan mengulang balik ayat surah Fatihah tu tanpa diorang sedari yang diorang sedang menghafal. Walaupun dalam keadaan bermain. Jadi, itu satu. Yang kedua, diorang ini, ia akan melihat ketani. Kalau ketani itu bercakap meninggi suara, ia akan tinggi suara. Kalau ia kalau ketani bercakap rendah dan sebagainya, maka cuma itulah diorang akan ikutkan. Jadi sebab itu dah, yang pertama sekali ialah individu itu mesti dijaga dalam peringkat individu. Ketani cuba perbaiki diri ketani, dan selepas itu orang sekeliling ketani pun akan mengikut insyaAllah ta'ala. Dan seterusnya, dalam peringkat sekolah, dalam peringkat masyarakat dan semua tu masing-masing lah. Apabila ketani sudah di peringkat individu baik insyaAllah ta'ala, maka semua peringkat-peringkat itu tadi insyaAllah ta'ala akan menjadi baik. Dan seterusnya, seperti mana yang dalam hadis Nabi SAW yang saya sebutkan tadi, al-haya khairun kulluhu. Sifat malu itu semuanya adalah kebaikan. Maka cubalah ketani tanam sifat malu itu, yaitu sifat malu yang terpuji, yaitu sifat malu untuk melakukan dosa, sifat malu untuk melanggar titah perintah Allah Subhanahu wa taala, maka itu adalah kebaikan. Jika sekiranya ada dalam diri ketani, terasa ada dalam diri ketani cemat tu, cuba ketani jaga ia dan jangan sampai ia terhakis dan terhapus. Wallahu alam bisawab.
1: Alhamdulillah, syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah rahmatnya kita telah pun sampai ke penghujung rancangan Ad-Din pada kali ini. Setinggi-tinggi penghargaan dan ucapan terima kasih kami rakamkan kepada Yang Mulia Ustaz Haji Abdul Muiz bin Haji Ahmad, Pegawai Agama Pusat Dakwah Islamiah Kementerian Halifah Agama, atas perkongsian ilmu dan nasihat yang amat bermanfaat mengenai tajuk Malu Perhiasan Diri Benteng Masyarakat. Semoga segala ilmu yang telah dikongsikan menjadi panduan dan peringatan kepada kita semua. Mudah-mudahan kita terus berusaha memupuk sifat malu yang berlandaskan iman, menjaga adab dalam setiap tutur kata dan perbuatan, serta menjadikan akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai contoh dalam kehidupan seharian. Sama-sama kita menghayati sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, malu itu sebahagian daripada iman. Hadis riwayat Al-Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Semoga Allah Subhanahu wa taala menggunakan kepada kita kekuatan untuk memelihara maruah diri, menjaga kehormatan keluarga dan menyumbang kepada pembentukan masyarakat yang berakhlak mulia serta diridainya. Terima kasih kepada Yang Mulia Ustaz dan terima kasih juga kepada para pendengar yang setia bersama mendengarkan rancangan Ad-Din. Sehingga kita dipertemukan lagi dalam siri yang akan datang. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Teruskan mendengar National Adhan.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين صدق الله العظيم. Tafsirnya, katakanlah Sesungguhnya Tuhanku meluaskan kurnia rezeki kepada sesiapa yang dikehendakinya antara hamba-hambanya dan menyempitkannya, yakni kepada sesiapa yang dikehendakinya. Dan apa sahaja yang kamu belanjakan, yakni untuk kebaikan, maka Allah akan menggantikannya, dan dialah sebaik-baik pemberi rezeki.

0: dengan menyumbang ke tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam melalui perkhidmatan SMS bermula 8 hari bulan April 2026 Masihi hingga 31 hari bulan Disember 2026 Masihi. Hasil kutipan tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam akan digunakan bagi membina masjid yang baru, membaik pulih dan menambah bangunan masjid dan keperluannya. Sumbangan ikhlas AUDA boleh disalurkan melalui SMS dengan menaip MESJID diikuti dengan jumlah sumbangan AUDA sama ada 100, 50, 20, 15, 10, 5 atau 1 tanpa jarak untuk tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam. Hantar ke 38111 bagi pengguna DST dan Progresif dan 39999 bagi pengguna Imagine Sendirian Berhad. Mudah-mudahan sumbangan ikhlas AUDA dapat menabung pahala untuk menikmati manfaat di akhirat nanti.
1: Majlis pembukaan Dikir 12 malam berturut-turut di seluruh masjid, surau dan balai ibadat peringkat negara bagi tahun 1448 Hijriah bersamaan 2026 Masihi diadakan pada hari Khamis, malam Jumaat, 1 Rabiul Awal 1448 Hijriah bersamaan 13 Ogos 2026 Masihi di Masjid Omar Ali Saifuddin Bandar Seri Begawan. Dengarkan secara langsung di National FM, Nur Islam FM dan Pilihan FM dan saksikan melalui RTB Aneka dan penstriman RTB Go, Go Live, Radio Television Brunei pada pukul 8.30 minit malam. Marilah kita bersama-sama hadir dan mengalunkan dikir demi menanamkan rasa kasih dan cinta serta memohonkan jalan teristimewa dan syafaat bagi orang-orang yang berselawat ke atas baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Studio Jubli 1 Radio Brunei, saya Wazna Fakriana Osman. Duli Yang Terhormat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Mahkota Pengiran Muda Haji Al-Muhtadi Billah Ibni Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah Muizzuddin Wat Daulah Menteri Kanan di Jabatan Perdana Menteri dan Yang Terhormat Mulia Paduka Seri Pengiran Anak Isteri Pengiran Anak Sarah binti Pengiran Haji Saleh Abrahaman berangkat tiba di Canberra, Australia bagi lawatan rasmi selama 4 hari bermula pada 12 hingga 15 Ogos 2026 atas undangan The Honourable Richard Marles MP, Timbalan Perdana Menteri dan Menteri Pertahanan Australia. Berangkat mengiringi Duli Yang Terhormat Mulia dan Yang Terhormat Mulia ialah Yang Terhormat Mulia Pengiran Muda Abdul Muntakim, Yang Terhormat Mulia Pengiran Anak Munirah Madhul Bolkiah, Yang Terhormat Mulia Pengiran Muda Muhammad Aiman dan Yang Terhormat Mulia Pengiran Anak Fatimah Az-Zahra Raihanul Bolkiah. Keberangkatan tiba Duli Yang Terhormat Mulia dan Yang Terhormat Mulia di RAAF Base Fairbairn dijunjung oleh Major General Bersara Andrew Freeman, Strategic Advisor for Defence and Security, Tuan Yang Terutama Michael Hoy, Pesuruhjaya Tinggi Australia ke negara Brunei Darussalam dan The Honourable Matt Thistlethwaite, Assistant Minister dan Jabatan Hal Ehwal Luar Negeri dan Perdagangan Australia. Juga hadir Puan Yang Terutama Dayang Kuno Raslina binti Pengiran Datuk Paduka Haji Salehuddin, Pesuruhjaya Tinggi negara Brunei Darussalam ke Australia. Duli Yang Terhormat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Mahkota dan Yang Terhormat Mulia Paduka Seri Pengiran Anak Isteri berkenan berangkat ke Majlis Santap Malam yang dihoskan oleh Admiral Mark Hammond AO Wren, Chief of the Australian Defence Force dan Isteri. Majlis tersebut diadakan di kediaman Chief of the Australian Defence Force. Jabatan Perkhidmatan Elektrik Jabatan Perdana Menteri mengadakan majlis penandatanganan kontrak bagi projek pembinaan stesen jenakuasa Bukit Panggal Combined Cycle Gas Turbines Fase 2 bersama Sinohydro Corporation Limited dari Republik Rakyat China. Majlis penandatanganan kontrak berlangsung di Jabatan Perdana Menteri pagi tadi. Hadir Yang Berhormat Datuk Seri Setia Awang Haji Muhammad Azmi bin Haji Muhammad Hanifah, Menteri di Jabatan Perdana Menteri, Tenaga

Luan dan Hiliran, dan yang berhormat Datuk Seri Setia Dr. Awang Haji Muhammad Amin Liu bin Abdullah, Menteri Keuangan Kedua, Pangeran Haji Jamrah Wira bin Pangeran Haji Petra, Setiausaha Tetap Tenaga di Jabatan Perdana Menteri, dalam ucap tamanya menggariskan seiring dengan pembangunan dan pemodenan berterusan negara Brunei Darussalam, permintaan terhadap bekalan elektrik turut meningkat secara konsisten, memacu perkembangan dan transformasi berterusan infrastruktur tenaga negara. Menandatangani bagi pihak kerajaan ke bawah Duli Yang Maha Mulia, Dayang Haja Farida binti Datuk Seri Paduka Haji Talib, Setiausaha Tetap Tenaga di Jabatan Perdana Menteri, dan Chow Tia Yi, President of Asia Pacific Sinohydro Corporation Limited, menandatangani bagi pihak syarikat Sinohydro Corporation Limited. Antara yang hadir Peguam Negara dan Duta Besar Istimewa dan Mutlak Republik Rakyat China ke negara Brunei Darussalam. Projek tersebut merupakan satu pembangunan strategik yang penting di bawah Rancangan Kemajuan Negara RKN ke-12 yang bertujuan mengukuhkan sekuriti bekalan tenaga elektrik. Ia dijangka memainkan peranan penting dalam memperkukuh infrastruktur tenaga negara, menyokong pertumbuhan sosioekonomi yang mampan, meningkatkan kesejahteraan awam dan memperbaiki kualiti hidup rakyat secara keseluruhan. Projek itu juga mendukung usaha negara ke arah mencapai aspirasi wawasan Brunei 2035, khususnya dalam memastikan sektor tenaga berdaya tahan, cekap dan mampan untuk masa hadapan. Seorang lelaki warga negara Brunei Darussalam berumur 36 tahun dijatuhi hukuman penjara selama 27 tahun dan 15 sebatan oleh Mahkamah Tinggi setelah didapati bersalah atas kesalahan merogol anak perempuannya bertentangan dengan Bab 376(3)(C) Kanun Hukuman Jenayah Penggal 22 berikutan perbicaraan di hadapan Yang Arif Awang Muhammad Faisal bin Pihindatu Juragan, Laila Diraja Datuk Seri Pahlawan, Haji Kifli, Pesuruh Jaya Kehakiman Mahkamah Besar. Hasil siasatan oleh Unit Siasatan Jenayah, Penderaan Wanita dan Kanak-kanak, Pasukan Polis Diraja Brunei mendapati defendant melakukan perbuatan rogol terhadap anak perempuannya berumur 10 tahun di rumah keluarga mereka pada bulan September 2024. Susulan kejadian itu, mangsa menceritakan perkara tersebut kepada ibu saudaranya sebelah ibu yang kemudian membawa kepada suatu laporan dibuat kepada pihak berkuasa. Pada akhir perbicaraan, Yang Arif mendapati bahawa pihak pendakwaan membuktikan kesnya melampaui keraguan munasabah dan dengan sewajarnya mensabitkan defendant atas kesalahan tersebut. Dalam hujahan mengenai hukuman, pihak pendakwaan menekankan faktor-faktor memburukkan yang terdapat dalam kes tersebut, khususnya umur mangsa masih terlalu muda dan sangat terdedah hakikat bahawa kesalahan tersebut dilakukan di dalam rumah keluarga serta kedudukan defendant sebagai bapa kandung mangsa yang merupakan suatu pelanggaran serius terhadap kepercayaan dan tanggungjawab ibu bapa. Faktor-faktor yang memburukkan keadaan tersebut diambil kira sewajarnya oleh mahkamah dalam menjatuhkan hukuman terhadap defendant. Yang Arif seterusnya menyatakan bahawa dalam melakukan kesalahan itu, defendant menghancurkan rasa selamat yang sedia ada dalam ikatan kekeluargaan serta mengakibatkan trauma yang amat mendalam terhadap mangsa. Pendakwaan kes dikendalikan oleh Timbalan Pendakwa Raya Hajah Siti Muizzah binti Haji Sabli bagi pihak pendakwa raya. 14 ahli Persekutuan Pengakap Negara Brunei Darussalam PPNBD terdiri daripada 6 pemimpin dan 8 ahli pengakap muda, pengakap remaja dan pengakap kelana berlepas ke Cibubur, Indonesia bagi menyertai Jambore Nasional Jamnas Pramuka ke-12. Program berlangsung bermula hari ini hingga 20 Ogos. Majlis penyerahan bendera berlangsung di lapangan terbang antarabangsa Brunei disempurnakan oleh Awang Haji Junaidi bin Haji Husin, Ketua Pesuruh Jaya Pengakap. Penyertaan kontingen PPNBD dan pada Jamnas Pramuka ke-12 adalah atas jemputan Gerakan Pramuka Indonesia dan merupakan satu platform penting dalam memperkukuh hubungan persahabatan serta kerjasama dalam bidang kepengakapan antara negara Brunei Darussalam dan Republik Indonesia.
ke arah mengimbangi kesihatan mental dan fizikal di samping mengeratkan hubungan silaturahim antara para pegawai dan kakitangan Kementerian Keuangan serta jabatan

0: pengangkatan jabatan di dalamnya, kemarin diadakan Walkathon 2026. Walkathon bermula dari Kementerian Keuangan dan mengelilingi Taman Rekreasi Jalan Menteri Besar. Antara yang menyertai, Yang Berhormat Datuk Seri Setia Dr. Awang Haji Muhammad Amin Liu bin Abdullah, Menteri Keuangan kedua. Pengisian acara larian competitive run sejauh 5 km, fun run 2 km dan competitive platinum sejauh 3 km. 30 ahli kontingen negara Brunei Darussalam terdiri daripada 13 atlet sukan pencak silat dan 4 atlet sukan taekwondo serta 13 pegawai berlepas meninggalkan negara petang kemarin bagi menyertai kejohanan sukan Malaysia Sukma ke-22 di Selangor. Berada di lapangan terbang antarabangsa Brunei bagi mengucapkan selamat belayar Awang Aliuddin bin Haji Abdul Rahman setiausaha tetap di Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan. Para atlet pencak silat negara akan mula bertanding pada esok bagi kategori putra silat tanding, kategori putri silat tanding, kategori pusat silat seni dan kategori putri silat seni. Atlet sukan taekwondo negara juga akan mula bertanding esok dalam kategori lelaki Kyoguri dan kategori wanita Kyoguri. Sekian berita dari Radio Brunei disunting oleh Noraini Haji Gani dari Balai Berita Radio Television Brunei. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berita seterusnya akan dapat anda ikuti pada pukul 4 petang.

0: dengarkan National FM.
1: Kunci kata cinta. Apabila ingin melihat sandiwara yang paling lucu, lihatlah permainan daripada sepasang insan yang sedang mabuk bercinta. Kerana sesuatu yang buruk dan hina akan menjadi indah dan bererti kerana cinta. Peribahasa ada mengatakan bahawa cinta itu umpama sebuah gunung. Kita mendaki dengan senyuman di bibir dan menuruninya dengan deraian air mata. Lancang kuning, lancang pusaka, nampak dari Tanjung Puan. Kalau kering Laut Melaka, barulah saya lupakan Puan. Pesanan Nabi Junjungan, cintailah sesama manusia seperti engkau mencintai dirimu sendiri. Cinta itu laksana peperangan, mudah sekali memulakannya, tetapi sukar untuk mengakhirinya. Cinta itu berbicara ketika lidah terdiam kaku. Cinta terselah sebagai cahaya ketika kegelapan melingkupi segala sesuatu. Memperlihatkan cinta adalah suatu kesempitan dibandingkan dengan sesuatu yang agung sembunyi di balik cinta. Limau purut lebat di pangkal, batang mengkudu condong uratnya. Hujan ribut dapat ditangkal, hati yang rindu apa ubatnya? Cinta seorang ibu adalah cinta yang paling suci.

cinta Allah pula adalah yang paling agung dan indah. Cinta itu bagaikan api, ia tidak dapat dipermainkan. Apabila dipermainkan, maka ia akan membakar diri sendiri. Seseorang yang membuang jauh rasa cinta sesama manusia kerana mengharapkan kekayaan dan keuntungan material, dia adalah umpama orang yang menghumbankan dirinya ke atas duri-duri yang tajam dan membinasakan. Sekian kunci kata merungkai maksud menutup bicara. Saya Harun Haji Hidup mengundur diri. Semoga berjumpa lagi.

Ya, pukul 3.19 minit petang bersama dengan Harun Haji Hidup Sementara tadi sejenak menerusi kunci kata ya. Baiklah, pertemuan kita hari ini Khamis 29 Safar bersama dengan 13 Ogos 2026 Masihi dalam Serambi Petang. Kepada Auda yang menyebut ulang tahun kelahiran pada hari ini, ya, selamat hari jadi. Semoga dipanjangkan usia dan juga bahagia selalu. Dan kita juga menerima ucapan selamat hari jadi ya, kepada Dayang Hajah Sainah binti Muhammad Daud. Dan juga Pengiran Haji Muhammad Fazilah Ali Syahbana ya. Mereka ini merupakan anak beranak. Di mana Dayang Hajah Sainah menyambut ulang tahun kelahiran ke-75 pada hari ini. Dan juga Pengiran Haji Muhammad Fazilah Ali Syahbana menyambut ulang tahun kelahiran beliau ke-48 tahun ya. Dengan ucapan semoga di sisa umur ini diberikan keberkatan dalam beribadah, dikurniakan rezeki badan yang sihat dan umur yang panjang, amal ibadah yang diterima dan bahagia bersama keluarga tersayang. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Ucapan diterima daripada keluarga tersayang ya, Dayang Kuwati, Evi dan juga awangku Abdul Matin, ditujukan kepada Mama Dayang Hajah Sainah binti Muhammad Daud dan juga adik Pengiran Haji Muhammad Fazilah Ali Syahbana yang menyambut ulang tahun kelahiran pada hari ini 13 Ogos 2026. Selamat hari jadi juga kepada mereka berdua ya, dari kami di Nasional FM. Bila untuk panduan umat muslimin dan juga muslimah di tanah air, azan bagi menandakan masuknya menunaikan sembahyang fardu asar petang ini ialah pada pukul 3.43 minit petang.

0: dibawakan National Anthem.
1: Membaca ayat penyelamat dan salawat tafrijiyah. Ayat penyelamat. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Salawat tafrijiyah. Allahumma salli salatan kamilah وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. Ayat penyelamat dan salawat tafrijiyah ini sangat besar manfaatnya, termasuk untuk mengeluarkan diri dari kecemasan dan kesusahan. Ayat penyelamat dan salawat tafrijiyah ini juga elok dibaca sebanyak yang boleh setiap masa, dan lebih elok dibaca secara berjamaah.
0: National
2: Zikir-zikir memohon kepada Allah supaya terselamat daripada bala dan segala jenis penyakit. Astaghfirullah.

0: Firman Ilahi.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى والله غني حليم.
2: تفسيرnya, menolak peminta-peminta sedekah dengan perkataan yang baik dan memberi kemaafan adalah lebih baik daripada sedekah yang diiringi dengan perbuatan yang menyakiti hati

0: Majlis pembukaan Dikir 12 malam berturut-turut di seluruh masjid, surau dan balai ibadat peringkat negara bagi tahun 1448 Hijriah bersamaan 2026 Masihi, diadakan pada hari Khamis, malam Jumaat, 1 Rabiul Awal 1448 Hijriah bersamaan 13 Ogos 2026 Masihi di Masjid Omar Ali Saifuddin Bandar Seri Begawan. Dengarkan secara langsung di National FM, Nur Islam FM dan Pilihan FM, dan saksikan melalui RTB Aneka dan penstriman RTB Go, Go Live, Radio Television Brunei pada pukul 8.30 minit malam. Marilah kita bersama-sama hadir dan mengalunkan dikir demi menanamkan rasa kasih dan cinta, serta memohonkan jalan teristimewa dan syafaat bagi orang-orang yang berselawat ke atas baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
1: Teruskan mendengar National Anthem.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Studio Jubli 1 Radio Brunei, saya Waznah Fakriana Osman dengan tajuk berita dunia. Perdana Menteri Lebanon mengecam tindakan Israel melakukan kemusnahan sistematik di wilayah selatan negara itu. Iran dan Amerika Syarikat masih bertelaga berhubung usaha mencapai persetujuan tamatkan perang di Teluk secara kekal. Usaha diplomatik bagi membawa Amerika Syarikat dan Iran kembali ke meja rundingan dipergiatkan ketika tentera Israel meneruskan serangan di Lebanon dan Gaza. Negara OPEC Plus melaksanakan pengurangan pengeluaran meningkatkan pengeluaran minyak 1.52 juta tong sehari. Pertubuhan Kesihatan Sedunia memberi amaran wabak Ebola di Republik Demokratik Kongo berisiko menjadi krisis Ebola paling buruk direkodkan. Wakil Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu menegaskan situasi di Tebing Barat memerlukan tindakan segera. Kesatuan Eropah menyediakan bantuan kemanusiaan bernilai 2.1 juta euro kepada Colombia selepas gempa bumi. Operasi mencari dan menyelamat mangsa gempa bumi di Colombia memasuki fasa akhir. Angka korban meningkat kepada 265 orang. Tumpahan minyak daripada sebuah kapal tangki terkandas di perairan Oman kini dilaporkan sudah sampai ke pantai. Syarikat di United Kingdom merancang memindahkan 90,000 pekerjaan dari London ke wilayah lain dalam tempoh 5 tahun akan datang. Spanyol menyaksikan gerhana matahari penuh pertama dalam tempoh lebih satu abad. Jumlah mangsa kebakaran di feri di Selat Lombok Indonesia meningkat kepada 212 orang. Dua individu maut selepas sebuah helikopter tentera Amerika Syarikat terhempas di tengah Texas. Sekian tajuk berita dunia hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berita seterusnya akan dapat anda ikuti pada pukul 5.30 petang.

Jabatan Kemajuan Pelancongan Kementerian Ekonomi, Perdagangan dan Industri sedang melaksanakan kaji selidik Exit Passenger Survey dan Returning Bruneian Survey. Tujuan kaji selidik adalah untuk mengumpulkan maklumat berkaitan pengalaman perjalanan pelawat, tujuan lawatan serta anggaran perbelanjaan pelancongan. Maklumat ini penting bagi menyokong perancangan dasar, pembangunan strategi serta penambahbaikan sektor pelancongan negara, di samping memahami dengan lebih mendalam corak perjalanan serta perbelanjaan pelancongan di negara Brunei Darussalam. Jika anda merupakan pelancong atau pelawat antarabangsa yang akan berlepas ataupun rakyat Brunei yang baru kembali dari luar negara, jangan lupa untuk sama-sama menyokong kaji selidik ini di Brunei International Airport, Pos Kawalan Sungai Tujuh, Pos Kawalan Labu dan Terminal Feri Serasa. Kaji selidik ini juga telah pun diperluaskan dengan mengadakannya di beberapa premis penginapan yang terpilih. Kaji selidik ini hanya mengambil masa beberapa minit sahaja, mudah dan ringkas. Segala maklumat yang diberikan adalah sulit dan hanya digunakan bagi tujuan penyelidikan. Penyertaan AUDA amat bermakna dalam membantu perkembangan sektor pelancongan negara. Marilah kita bersama-sama menyokong pelancongan Brunei. Terima kasih atas kerjasama dan sokongan AUDA dalam menjayakan kaji selidik ini.

0: Baiklah, pukul 4.15 minit petang, tiba kita ke jam terakhir ya untuk Serambi Petang. Hari ini Khamis 29 Safar bersamaan dengan 13 Ogos 2026 Masihi. Kita akan bersama dengan rakan-rakan di daerah Tutong, Melaik dan juga daerah Temburong bagi memberikan ya acara yang membawa tempat di daerah masing-masing. Ya, pastinya dalam info daerah untuk pertemuan kita pada hari ini. Dan segera kita mulakan info daerah pada petang kami sini bersama rakan dari daerah Tutong, Siti Zubaidah. Silakan.
1: Info daerah dari daerah Tutong.
2: Baik, terima kasih rakan setugas di konti siaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita ke udara lagi menerusi info di petang ini dari daerah Tutong bersama saya, Siti Zubaidah Haji Mahbub. Baiklah, dan hari ini pertemuan kita hari Khamis 13 hari bulan Ogos 2026. Dan sudah tentunya kita akan mengungsikan antara aktiviti-aktiviti yang akan diadakan di daerah Tutong ini, khususnya yang disempenakan ya dengan Hari Keputeraan, sempena perayaan Hari Keputeraan Kebahaduli Mahamlia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam ke 80 tahun bagi daerah Tutong.
1: Info daerah dari daerah Tutong.
2: Baiklah, dah di sini ingin kita sampaikan di mana Persatuan Pertiwi Cawangan Daerah Tutong akan mengadakan ya acara pameran urusan rumah tangga yang disempenakan dengan perayaan Hari Keputeraan Kebahaduli Mahamlia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam ke 80 tahun bagi daerah Tutong bagi tahun 1448 Hijriah bersamaan dengan tahun 2026 Masihi. Jadi pereduan ataupun pameran tersebut akan diadakan pada 16 hari bulan Ogos 2026, itu hari Ahad, bermula pada pukul 8.30 minit pagi bertempat di Dewan Utama Kompleks Dewan Kemasyarakatan Daerah Tutong. Dan hadir selaku tetamu kehormat di acara tersebut ialah Yang Mulia Datin Dr. Hajah Rohanita binti Haji Yaakob, iaitu isteri Timbalan Menteri Pendidikan Kementerian Pendidikan Negara Brunei Darussalam. Jadi pada petang ini kita akan mendengarkan akan tujuan dan juga seterusnya atur cara di pameran yang akan diadakan. Kita bersama dengan Yang Mulia Dayang Hajah Ainah binti Datu Hulu Balang Haji Abdul Wahab, iaitu pengurusi Persatuan Pertiwi Cawangan Daerah Tutong.
3: Tujuan pameran urusan rumah tangga ini diadakan ialah yang pertama untuk sama-sama memeriahkan acara keraian sempena sambutan Hari Keputeraan Kebahaduli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam ke 80 tahun. Yang kedua, untuk memastikan kelestarian kemahiran memasak masakan kampung dan kemahiran membuat berbagai jenis gubahan agar terpelihara dan tidak ditelan oleh cara kehidupan moden. Yang ketiga, untuk menyediakan satu venue bagi penduduk-penduduk daerah Tutong yang berminat dan mahir dalam bidang kulineri dan seni gubahan untuk

0: pamerkan kemahiran dan kreativiti masing-masing. 4. Untuk mendedahkan peserta-peserta pameran ini kepada satu persaingan yang sehat, di samping membolehkan mereka mempromosi dan menjual hasil masakan dan gubahan masing-masing. Untuk makluman, pada tahun ini pameran urusan rumah tangga akan mempamerkan 20 jenis masakan, kuih-muih dan gubahan yang dibahagikan kepada 3 kategori, iaitu masakan dan sayuran, kategori kuih dan kek, dan kategori gubahan bunga hidup dan kraftangan. Bagi kategori masakan dan sayuran, ada 10 jenis yang dipertandingkan, dan jenis masakan dan sayuran yang dipertandingkan pada tahun ini adalah tidak sama dengan jenis-jenis yang dipertandingkan pada tahun-tahun sebelumnya. Bagi kategori kuih dan kek, jenis kuih Melayu yang dipertandingkan juga tidak sama dengan tahun-tahun sebelumnya. Ini membolehkan para peserta untuk mencuba resepi kuih Melayu yang lain. Bagi kategori gubahan bunga hidup dan kraftangan, jenis-jenis gubahan adalah sama dengan tahun-tahun sebelum ini. Mengenai dengan sambutan penyertaan dari peserta tahun ini, alhamdulillah kami telah menerima penyertaan dari beberapa orang peserta-peserta baru. Mereka belum pernah menyertai pameran ini sebelum ini. Ini adalah satu perkembangan yang sangat menggalakkan. Saranan saya kepada peserta-peserta ialah gunakan peluang ini untuk menimba ilmu pengetahuan, menambah pengalaman dan jadikan prestasi peserta-peserta yang berjaya itu sebagai penanda aras untuk memperbaiki kemahiran diri untuk membuat yang lebih baik di tahun-tahun yang akan datang. Di masa depan, saya berharap akan lebih ramai lagi yang ikut serta dalam pameran ini, terutama anak-anak muda belia, sama ada lelaki ataupun perempuan.
1: Info daerah dari Daerah Tutuh.
2: Dan Audas, sebelum kita akhiri info di petang ini, kita kongsikan satu lagi acara yang akan diukayahkan oleh Jabatan Belia dan Sokan Cawangan Daerah Tutong dengan kerjasama Majlis Perundingan Mukim dan Majlis Takmir Masjid, Masjid Pengiran Muda Abdul Wakil Kiudang akan mengadakan, iaitu program perayaan Maulid 1.0 Lakastah Bersatu untuk Nabi di Hati. Jadi program ini insyaAllah akan diadakan pada 7 Rabiul Awal 1448 Hijriah bersamaan dengan 20 hari bulan Ogos 2026 Masihi, iaitu hari Khamis, bertempat di Masjid Pengiran Muda Abdul Wakil Kiudang. Dan acara tersebut akan bermula pada pukul 6 petang, dan ini adalah bertujuan untuk memperingati kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan dianjurkan bagi menyemarakkan cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga menghidupkan sunnah dan mengeratkan ukhuwah dalam kalangan peserta melalui aktiviti yang berunsur kerohanian dan juga kekeluargaan. Jadi kepada mereka yang telah pun dijemput dan juga orang ramai adalah dialulukan bagi sama-sama menghadirkan diri di acara yang telah pun disebutkan sebentar tadi. Jadi itu saja yang dapat kita bawakan menerusi info di petang ini dari Daerah Tutong. Kita serahkan kembali bersama dengan rakan setugas di konti siaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Terus bersama National FM Radio Pulau.
4: Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bersama dengan Siti Zubaidah sebentar tadi membuka tirai info daerah petang Khamis 13 Ogos 2026. Dan kita ke daerah pula bersama rakan pelapor di sana, Syarin Abdullah. Silakan.
1: Info daerah dari Daerah Belai.
5: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan juga salam sejahtera. Ya, pendengar setia National FM, kita kembali dalam info daerah Belait dan segmen yang membawakan kepada anda pelbagai perkembangan, aktiviti serta acara menarik yang berlangsung di sekitar daerah Belait. Kali ini, perhatian kita tertumpu ke Kampung Lumut, khususnya di kawasan Jalan Pantai Lumut, daerah Belait, apabila berlangsungnya Pesta Makan Santai anjuran Liang Lumut Recreation Club dengan kerjasama Majlis Perundingan Kampung Lumut 2. Ya, pesta yang berlangsung

0: dan ketiga tentara Raja Brunei. Pada 16 hari bulan Agustus, yaitu pada hari Ahad, kan dipersembahkan persembahan daripada Serunai dan Tambur Jabatan Penjara Negara Brunei Darussalam. Saranan saya selaku pengurusi acara menyarankan agar orang ramai mengambil kesempatan ini untuk menikmati pelbagai juadah, meluangkan masa bersama keluarga dan sahabat andai, serta pada masa yang sama menyokong para peniaga dan usahawan tempatan. Ianya juga bertepatan dengan cuti penggal ketiga persekolahan. Dan juga para pengunjung akan memastikan suasana acara sentiasa selesa dan teratur. Kerjasama semua pengunjung amatlah dihargai untuk menjaga kebersihan kawasan acara, membuang sampah di tempat yang disediakan, menjaga keselamatan diri serta anak-anak, menghormati pengunjung dan peniaga lain, mematuhi segala arahan dan peraturan ditetapkan oleh pihak pengunjung.
1: Ya, terima kasih kita ucapkan kepada Yang Mulia Ketua Kampung Lumut atas penerangan tersebut tadi. Jadi kepada pendengar yang ingin mencari aktiviti yang menarik bersama dengan keluarga dan juga rakan-rakan, pesta makan santai di Jalan Pantai Lumut, daerah Blaid, boleh dijadikan antara destinasi auda sepanjang minggu ini. Ya, pesta ini berlangsung dari 12 hingga 16 Ogos 2026, bermula dari 12 tengah hari dan akan berakhir pada pukul 11 malam dengan pelbagai aktiviti dan persembahan yang telah disediakan. Ikutilah terus info daerah dan saya Syahrin Abdullah bersama dengan Auda dari daerah Blaid. InsyaAllah kita akan berjumpa lagi info-info seterusnya di hari yang lain pula. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali sebelah ke studio siaran Bandar Seri Begawan National. Siap.
2: Teruskan mendengar National Alarm.
3: Ya, terima kasih Syahrin sebentar tadi dari daerah Belat memberitahu pukul 4.30 petang dan kita akhiri info daerah pada keluarannya hari ini bersama rakan dari daerah Temburong, Zuhaira.
4: Info daerah dari daerah Temburong.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat petang bersama saya Zuhaira menerusi laporan info daerah dari daerah Temburong. Kita akan mengongsikan satu bahan sisipan yang sudah pun disediakan iaitu mengenai dengan kreativiti belia melalui journaling. Jadi dalam dunia yang semakin pantas dan juga dipenuhi dengan pelbagai tuntutan, golongan belia mempunyai cara tersendiri untuk meluahkan idea, emosi dan juga kreativiti. Salah satu kaedah yang semakin mendapat perhatian ialah journaling atau aktiviti mencatat dan juga menghias jurnal secara kreatif. Ianya bukan sekadar menulis, journaling kini berkembang menjadi satu bentuk seni yang menggabungkan tulisan, lukisan, warna, pelekat, keratan gambar dan juga pelbagai elemen kreatif. Kita ikuti bersama.
4: Info daerah dari daerah Temburong.
5: Bagi sesetengah belia, jurnal menjadi ruang peribadi untuk mencatat pengalaman, menyusun perancangan harian, merekod kenangan serta meluahkan idea dan perasaan. Menariknya, setiap halaman jurnal boleh dihasilkan mengikut kreativiti dan personaliti pemiliknya. Journaling juga boleh menjadi satu bentuk dokumentasi peribadi di mana pelbagai pengalaman dan kenangan dapat disimpan dalam bentuk yang lebih unik dan bermakna. Bagi belia yang mempunyai minat dalam seni, journaling turut membuka ruang untuk mereka meneroka pelbagai teknik seperti hand lettering, kaligrafi, ilustrasi dan reka letak halaman. Lebih menarik lagi, kreativiti tersebut boleh dikembangkan menjadi kandungan digital menerusi perkongsian hasil jurnal di media sosial sekaligus memberi inspirasi kepada belia lain untuk mencuba aktiviti yang sama.
6: Aktiviti membuat jurnal ini anakku minat dari sejak sekolah menengah. Dulu ada seorang guru ini yang membagi sebuah buku nota jurnal. Jadi dari sanalah mulanya minat untuk membuat jurnal ini. Okay, untuk yang belum tahu, journaling ini biasanya tempat kita ini meluahkan perasaan kita ini ataupun untuk menulis apa saja yang kan kita ini tulis. Macam contohnya, kita ini kan mencek matlamat kita ini, kita ini kan membuat suka-suka pun boleh juga. Macam kita ini ada minat K-pop kah, makanan, ataupun kita ini ada kan menulis pengalaman kita ini juga. Jenis-jenis journaling ini ada banyak. Yang ku selalu buat is sketching ataupun kadang-kadang melukis jualah and meluahkan perasaanku. Tapi ada bermacam-macam jual jenis, macam contohnya ada bujo ataupun dikenali sebagai bullet journal. Ada jual daily, weekly, monthly ataupun yearly journal untuk kita ni menulis plan ataupun mencheck kita ni punya goal. Kalau untuk pemula, jangan takut mencubalah. And sebagai permulaan, kita ni sediakan buku, buku kosong ataupun even kertas, kertas kosong pun boleh juga tani lipat jadi buku. And ya, satu macam pen ataupun alat-alat peralatan macam color, watercolor apa itu pun boleh jadi permulaan yang anulah, untuk memulakan. Satu, kalau ada macam majalah apa, jangan dibuang, disimpan untuk untuk digunakan untuk tani scrap-scraping buku. Alhamdulillah, journaling ini membantu lejo untuk aku punya macam mental health yang bagi keterangan, and kadang-kadang dia terasa waktu tu. Tahu-tahu anu macam berapa jam sudah berlalu.
4: Info daerah dari daerah Temburuk.
5: Ya, itu tadi dapat kita dengarkan bersama. Jadi journaling bukan sekadar aktiviti menulis di atas kertas, tetapi menjadi satu ruang untuk belia berkarya, berekspresi dan juga menyimpan pelbagai kenangan berharga. Melalui kreativiti yang dicurahkan pada setiap halaman, sebuah journal bukan sahaja menceritakan tentang apa yang dilalui, malah menjadi gambaran tentang minat, pemikiran dan juga perjalanan hidup seseorang. Dan sebelum kita akhiri, kita kongsikan satu info semasa yang mana pada malam nanti akan diadakan majlis pembukaan Dikir Syarafil Anam 12 malam berturut-turut sempena dengan sambutan Maulud Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam peringkat daerah Tamburong bagi tahun 1448 Hijrah bersamaan dengan 2026 Masihi yang akan bermula pada jam 6 petang bertempat di Masjid Utama Muhammad Saleh Pekanbangan, daerah Tamburong. Untuk itu, sekian laporan info daerah kita dari daerah Tamburong. Kembali bersama rakan setugas di studio Siaran Nasional FM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
7: Dengarkan Nasional FM.
8: Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023. Jawatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 telah melanjutkan tempoh kutipan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 selama 6 bulan mulai 19 April 2026 dan akan berakhir pada 18 hari bulan Oktober 2026 bagi membolehkan orang ramai meningkatkan kegiatan derma amal untuk tabung berkenaan. Orang ramai dialu-alukan untuk menderma melalui kaedah berikut. Pertama, melalui tabung-tabung khas di masjid-masjid, bangunan-bangunan bank, gedung-gedung perniagaan dan bangunan-bangunan awam. Kedua, secara tunai atau cek dan dihantar terus ke tingkat 2 Jabatan Pembangunan Masyarakat Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan. Ketiga, secara online melalui nombor akaun Bank Islam Brunei Darussalam BIBD 00001-0008-9051 atau mengimbas kod QR Quick Pay. Keempat, melalui pesanan teks ringkas ke SMS Brunei Prihatin dengan menaip bantu BANTU tanpa jarak diikuti dengan jumlah derma iaitu 1, 5, 10, 15, 20, 50 dan 100 hantar ke 38111 bagi pengguna DST dan Progressive atau 39999 bagi pengguna Imagine atau kelima dengan menganjurkan aktiviti-aktiviti amal untuk mengumpul dana melalui kebenaran daripada urus setia Jawatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 dan Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri. Bagi pertanyaan lanjut, bolehlah menghubungi urus setia Jawatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 di talian 238-1903 dan 238-2911 sambungan 1341 atau 12 209 pada waktu pejabat atau hubungi talian kebajikan 141 atau menghantar email melalui info@japem.gov.bn.
9: Doa mengakhiri pekerjaan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nastaudi'uka a'malana wa anfusana wa natawakkalu alaik. Ya Allah, kami serah

0: serahkan padamu pekerjaan-pekerjaan kami dan jiwa raga kami, dan kami bertawakal kepadamu ya Allah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. National FM.
1: Doa sebelum memulakan perjalanan.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanalladzi sakhkhara lana hadha wama kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Allahumma inna nas'aluka fi safarina hadhal birra wattaqwa wa minal amali ma tarda. Allahumma hawin alayna safarana hadha wa ati'anna bu'dah. Allahumma antas sahibu fis safar wal khalifatu fil ahl. Allahumma inna na'udhu bika min wa'tha'is safar wa kabatil manzar wa su'il munqalabi fil mali wal ahl. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Maha suci Allah, memudahkan untuk kami kenderaan ini, padahal kami sebelumnya tidak mempunyai kemampuan untuk melakukannya. Sesungguhnya, hanya kepada Engkau kami akan kembali. Ya Allah, sesungguhnya kami memohon padamu kebaikan, takwa dan amal yang Engkau ridai dalam perjalanan kami ini. Ya Allah, mudahkanlah perjalanan kami ini. Dekatkanlah bagi kami jarak yang jauh. Ya Allah, Engkau adalah rakan dalam perjalanan dan pengganti di tengah keluarga. Ya Allah, sesungguhnya kami berlindung kepadamu dari kesukaran perjalanan, tempat kembali yang menyedihkan dan pemandangan yang buruk pada harta dan keluarga. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi yassir wala tu'assir. Rabbi tammim bil khair. Ya Allah, permudahkanlah urusan kami. Jangan dipersulitkan ya Allah, sempurnakanlah dengan kebaikan.

0: يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين صدق الله العظيم. Tafsirnya, katakanlah, sesungguhnya Tuhanku meluaskan kurnia rezeki kepada sesiapa yang dikehendakinya antara hamba-hambanya dan menyempitkannya, yakni kepada sesiapa yang dikehendakinya, dan apa sahaja yang kamu belanjakan, yakni untuk kebaikan, maka Allah akan menggantikannya, dan dialah sebaik-baik pemberi rezeki. Surah Sabah ayat 39.
1: Jabatan Hal Ehwal Masjid selaku urus tiat tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam dengan kerjasama Radio Television Brunei, Data Stream Digital Sendirian Berhad DST, Pukresep Sendirian Berhad dan Syarikat Imagine Sendirian Berhad pada tahun ini membukakan lagi peluang untuk beramal dengan menyumbang ke

0: Majlis pembukaan dikir 12 malam berturut-turut di seluruh masjid, surau dan balai ibadat peringkat negara bagi tahun 1448 Hijriah bersamaan 2026 Masihi. Diadakan pada hari Khamis, malam Jumaat, 1 Rabiul Awal 1448 Hijriah bersamaan 13 Ogos 2026 Masihi di Masjid Omar Ali Saifuddin Bandar Seri Begawan. Dengarkan secara langsung di National FM, Nur Islam FM dan Pilihan FM dan saksikan melalui RTB Aneka dan penstriman RTB Go, Go Live, Radio Televisyen Brunei pada pukul 8.30 minit malam. Marilah kita bersama-sama hadir dan mengalunkan dikir demi menanamkan rasa kasih dan cinta serta memohonkan jalan teristimewa dan syafaat bagi orang-orang yang berselawat ke atas baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
1: Anda mungkin terperangkap di kesibukan jalan raya ketika ini. Sabar dan amalkan pemanduan berhemah. Pesanan dari kami di National FM.

Baik, kembali kita bersama di udara variasi Senja di Nasional FM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam hormat Auda. Kita dipertemukan lagi dalam ruangan variasi Senja ini. Pertemuan kita di hari Kamis 29 Safar 1448 Hijrah bersamaan dengan 13 Ogos 2026 Masihi juga merupakan hari yang ke-225 di minggu yang ke-33 untuk tahun 2026 ini. Kita harapkan Auda yang mendengarkan siaran kami pada ketika ini dalam keadaan sihat sejahtera. Dan kepada yang memandu itu, berhati-hati di jalan raya. Pastikan Auda mematuhi undang-undang di jalan raya. Dan kita doakan semoga Auda selamat sampai ke destinasi Auda, kemana pun tujuan Auda di petang Kamis ini. Sedikit kita kongsikan antara pengisian yang dapat kita ikuti jam pertama ini. Secubit fakta dimuatkan dan insyaAllah setelah itu dunia hari ini dalam sejarah juga akan kita ikuti bersama. Teruskan bersama kami Auda di Nasional FM Radio Brunei menerusi frekuensi 92.3 dan juga 93.8 FM di mana informasi menjana inspirasi Auda.

0: Secubit fakta.
1: Katak kayu Alaska. Katak kayu Alaska mempunyai ketahanan tubuh yang menakjubkan kerana mampu bertahan hidup walaupun seluruh tubuh badannya beku sepanjang musim sejuk dengan suhu di bawah paras kosong.
0: Secubit fakta.
1: Melalui proses hibernasi, katak ini akan berhenti bernafas dan jantungnya terhenti seolah-olah sedang mati. Keadaan ini berlarutan sehingga berminggu-minggu, malahan mampu mencapai berbulan-bulan. Menurut para saintis, ia terjadi disebabkan kandungan glukosa dan urea yang tinggi di dalam tubuhnya sehingga mampu menurunkan suhu pembekuan sel. Seterusnya ia membantu sel-sel melawan penyusutan yang dapat membunuh sel dalam tubuhnya serta memberikan daya tahan pada tubuhnya.
0: Secubit fakta.
1: Sekian secubit fakta dipetik daripada majalah Juara Pelajar terbitan Dewan Bahasa dan Pustaka Brunei Darussalam dan diterbitkan untuk siaran oleh Fakri Jamil.

0: aplikasi TV Android RTB Go. Go, go, go. Lebih fleksibel, lebih akses yang pelbagai. RTB Go. Go, go, go. Kini mudah dilayari melalui skrin TV bis kita. RTB Go, go, go, go. Kini mudah dilayari melalui skrin TV bis kita. Dengan aplikasi ini, membolehkan para pengguna untuk menonton rancangan dengan lebih selesa. Bis kita kini boleh menonton beramai-ramai dengan menonton di skrin yang lebih besar dan pengalaman penstriman yang lebih baik. Muat turun sekarang aplikasi TV Android RTB Go di Google Play Store. Hanya untuk TV Android dan TV Google. Muat turun adalah percuma.
1: Tahukah bis kita? Banyak faktor menjadi penyebab kemalangan jalan raya setiap tahun kerana tidak mematuhi peraturan keselamatan jalan raya. Malah ada juga yang mendatangkan kematian kepada pejalan-pejalan kaki adalah disebabkan mereka yang melintas jalan di tempat yang salah. Mereka yang melintas jalan tanpa menggunakan kemudahan yang disediakan. Berwaspadalah selalu, iaitu dengan menggunakan jejantas yang berhampiran untuk menyeberangi jalan, perhatikan lampu isyarat pejalan kaki, gunakan lintasan zebra. Ingat, jangan melintas sembarangan, berjalan dan lintasi dengan bijak dan waspada. Jangan guna jalan pintas. Jadilah masyarakat yang berhemah dan bertauladan.
2: Jabatan Kemajuan Pelancongan Kementerian Ekonomi, Perdagangan dan Industri sedang melaksanakan kaji selidik Exit Passenger Survey dan Returning Bruneian Survey. Tujuan kaji selidik adalah untuk mengumpulkan maklumat berkaitan pengalaman perjalanan pelawat, tujuan lawatan serta anggaran perbelanjaan pelancongan. Maklumat ini penting bagi menyokong perancangan dasar, pembangunan strategi serta penambahbaikan sektor pelancongan negara, di samping memahami dengan lebih mendalam corak perjalanan serta perbelanjaan pelancongan di negara Brunei Darussalam. Jika anda merupakan pelancong atau pelawat antarabangsa yang akan berlepas ataupun rakyat Brunei yang baru kembali dari luar negara, jangan lupa untuk sama-sama menyokong kaji selidik ini di Brunei International Airport, Pos Kawalan Sungai Tujuh, Pos Kawalan Labu dan Terminal Feri Serasa. Kaji selidik ini juga telah pun diperluaskan dengan mengadakannya di beberapa premis penginapan yang terpilih. Kaji selidik ini hanya mengambil masa beberapa minit sahaja, mudah dan ringkas. Segala maklumat yang diberikan adalah sulit dan hanya digunakan bagi tujuan penyelidikan. Penyertaan AUDA amat bermakna dalam membantu perkembangan sektor pelancongan negara. Marilah kita bersama-sama menyokong pelancongan Brunei. Terima kasih atas kerjasama dan sokongan AUDA dalam menjayakan kaji selidik ini.

0: Baiklah, untuk panduan kita bersama waktu sekarang sudah pun pukul 5.15 minit petang waktu negara Brunei Darussalam. Terima kasih atas kesetiaan anda masih lagi mengikuti siaran nasional FM ini menerusi 92.3 dan 93.8 FM di mana informasi menjana inspirasi anda. Baik, sebelum kita meneruskan ke pengisian lain di ruangan variasi senja ini, terlebih dahulu saya sampaikan dahulu maklumat ramalan keadaan cuaca bagi tempoh awal malam ini sehingga awal pagi esok, di mana keadaan cuaca secara amnya di negara kita sebahagian berawan dengan sedikit berjerebu. Keadaan angin pula bertiup dari arah barat daya selaju 10 hingga 15 km sejam. Keadaan laut berombak sedikit di paras 0.4 hingga 0.8 meter. Suhu maksimum hari ini 35 darjah Celsius dan suhu minimum pula 25 darjah Celsius. Kemudian ramalan jangka panjang sehingga tengah hari esok diramalkan sebahagian berawan. Jadi itu dia sudah saya telah kongsikan maklumat ramalan keadaan cuaca yang terkini yang dikongsikan dari pegawai cuaca yang berada di Pusat Ramalan Cuaca Jabatan Kaji Cuaca Brunei Darussalam, Kementerian Pengangkutan dan Info Komunikasi. Seperti biasa, Auda juga boleh mendapatkan maklumat cuaca dengan mengikuti tiga cara ini, iaitu dengan memuat turun aplikasi Brunei WX ataupun juga boleh juga dengan menghubungi Pusat Ramalan di Talian Cuaca 114 atau dengan melayari laman web BDMD di www.met.gov.bn. Wallahu'alam bisawab. Oh, dan selepas ini kita akan ikuti kapsul seterusnya, Dunia Hari Ini Dalam Sejarah Dimuatkan. Jadi teruskan bersama kami di National FM. Menyebar informasi, mencana inspirasi Auda.
1: Teruskan mendengar National FM. Dunia Hari Ini Dalam Sejarah. Dunia Hari Ini Dalam Sejarah, 13 Ogos. Pada 13 Ogos 582, Maurice, Maharaja Rom, menjadi pemerintah di Empire Byzantine. Pada tahun 1650, Colonel George Monk membentuk Monk's Regiment of Foot dan kemudian namanya diganti menjadi Coldstream Guards, iaitu salah satu divisi tentera tertua di Britain. Pada 1868, gempa bumi Arica bermagnitud 8.5 hingga 9.0 magnitude melanda Peru dan mengakibatkan kemusnahan di selatan Peru. Pada 1889, William Gray diberikan paten untuk telefon yang beroperasi menggunakan shilling atau lebih dikenali sebagai payphone, dan payphone yang pertama diletakkan di sebuah bank di Hartford, Connecticut. Pada tahun 1898, Carl Gustav Witt, ahli astronomi Jerman, menemui 433 Eros, asteroid hampir bumi yang pertama dikesan, dan diameternya dianggarkan 16.8 km. Pada 1913, penghasilan keluli tahan karat yang pertama di United Kingdom oleh ahli metalurgi Harry Burley. Pada 13 Ogos 1918, United States Marine Corps buat pertama kali membukakan pengambilan bagi tentera wanita dan Ova Mae Johnson menjadi Marine wanita pertama. Pada tahun yang sama, 1918, Bayerische Motorenwerke atau lebih dikenali sebagai BMW diasaskan menjadi syarikat.
2: Dunia Hari Ini Dalam Sejarah.
1: Pada tahun 1954, Radio Pakistan buat pertama kali menyiarkan lagu Qaumi Tarana, iaitu lagu kebangsaan bagi negara tersebut. Pada 1960, Republik Afrika Tengah mengumumkan kemerdekaan dari Perancis. Pada 1961, Tembok Berlin mula dibina. Hari tersebut juga dikenali sebagai Barbed Wire Sunday. Tembok ini memisahkan Berlin Barat dari Berlin Timur. Pada 13 Ogos 2011, empangan St. Petersburg bertujuan untuk melindungi St. Petersburg daripada bencana banjir siap dibina di Teluk Finland.
2: Dunia Hari Ini Dalam Sejarah.

0: 92.3, 93.8 Nasional FM Radio Brunei.
1: Majlis pembukaan dikir 12 malam berturut-turut di seluruh masjid, surau dan balai ibadat peringkat negara bagi tahun 1448 Hijriah bersamaan 2026 Masihi, diadakan pada hari Khamis malam Jumaat 1 Rabiul Awal 1448 Hijriah bersamaan 13 Ogos 2026 Masihi di Masjid Omar Ali Saifuddin Bandar Seri Begawan. Dengarkan secara langsung di National FM, Nur Islam FM dan Pilihan FM, dan saksikan melalui RTB Aneka dan penstriman RTB Go, Go Live, Radio Television Brunei pada pukul 8.30 minit malam. Marilah kita bersama-sama hadir dan mengalunkan dikir demi menanamkan rasa kasih dan cinta serta memohonkan jalan teristimewa dan syafaat bagi orang-orang yang berselawat ke atas baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
2: Dengarkan National Anthem.

بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Bersama saya Wazna Fakriana Osman dalam berita perdana dari Radio Television Brunei. Berita-berita utama. Duli Yang Terhormat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Mahkota dan Yang Terhormat Mulia Paduka Seri Pengiran Anak Isteri berkenan berangkat ke Majlis Santap Malam dihoskan oleh Chief of the Australian Defence Force dan Isteri. Sekuriti bekalan tenaga elektrik bakal diperkukuh menerusi projek pembinaan stesen jana kuasa Bukit Panggal. Mesyuarat Ahli Parlimen Asia Pasifik membincangkan kemajuan dan cabaran dalam memperkukuh sistem kesihatan sejagat. Duli Yang Terhormat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Mahkota Pengiran Muda Haji Al-Muhtadi Billah Ibni Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah Muizzuddin Wat Daulah Menteri Kanan di Jabatan Perdana Menteri dan Yang Terhormat Mulia Paduka Seri Pengiran Anak Isteri Pengiran Anak Sarah Binti Pengiran Haji Saleh Abrahaman berangkat tiba di Canberra, Australia bagi lawatan rasmi selama 4 hari bermula pada 12 hingga 15 Ogos 2026 atas undangan The Honourable Richard Marles MP, Timbalan Perdana Menteri dan Menteri Pertahanan Australia. Berangkat mengiringi Duli Yang Terhormat Mulia dan Yang Terhormat Mulia ialah Yang Terhormat Mulia Pengiran Muda Abdul Muntakim, Yang Terhormat Mulia Pengiran Anak Munirah Madhul Bolkiah, Yang Terhormat Mulia Pengiran Muda Muhammad Aiman dan Yang Terhormat Mulia Pengiran Anak Fatimah Az-Zahra Raihanul Bolkiah. Keberangkatan tiba Duli Yang Terhormat Mulia dan Yang Terhormat Mulia di RAAF Base Fairbairn dijunjung oleh Major General Bersara Andrew Freeman, Strategic Advisor for Defence and Security, Tuan Yang Terutama Michael Hoy, Pesuruhjaya Tinggi Australia ke negara Brunei Darussalam dan The Honourable Matt Tweed, Assistant Minister di Jabatan Hal Ehwal Luar Negeri dan Perdagangan Australia. Juga hadir Puan Yang Terutama, Dayang Kuno Raslina binti Pengiran Datuk Paduka Haji Salihuddin, Pesuruhjaya Tinggi Negara Brunei Darussalam ke Australia. Duli Yang Terhormat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Mahkota dan Yang Terhormat Mulia Paduka Seri Pengiran Anak Isteri berkenan berangkat ke Majlis Santap Malam yang dihoskan oleh Admiral Mark Hammond, AO RAN, Chief of the Australian Defence Force dan Isteri. Majlis tersebut diadakan di kediaman Chief of the Australian Defence Force. Jabatan Perkhidmatan Elektrik Jabatan Perdana Menteri mengadakan majlis penandatanganan kontrak bagi projek pembinaan stesen jana kuasa Bukit Panggal Combined Cycle Gas Turbines Fasa 2 bersama Sino Hydro Corporation Limited dari Republik Rakyat China. Majlis penandatanganan kontrak berlangsung di Jabatan Perdana Menteri pagi tadi. Hadir Yang Berhormat Datuk Seri Setia Awang Haji Muhammad Azmi bin Haji Muhammad Hanifah, Menteri di Jabatan Perdana Menteri, Tenaga Huluan dan Hiliran dan Yang Berhormat Datuk Seri Setia Dr. Awang Haji Muhammad Amin Liu bin Abdullah, Menteri Keuangan Kedua. Pengiran Haji Jamra Wera bin Pengiran Haji Petra, Timbalan Setiausaha Tetap Tenaga di Jabatan Perdana Menteri dalam ucap tamanya menggariskan seiring dengan pembangunan dan pemodenan berterusan negara Brunei Darussalam, permintaan terhadap bekalan elektrik turut meningkat secara konsisten memacu perkembangan dan transformasi berterusan infrastruktur tenaga negara. Menandatangani bagi pihak kerajaan ke bawah Duli Yang Maha Mulia, Dayang Hajah Farida binti Datuk Seri

0: Paduka Haji Talib, Setiausaha Tetap Tenaga di Jabatan Perdana Menteri, dan Chow Chia Yi, President of Asia Pacific Sino Hydro Corporation Limited, menandatangani bagi pihak syarikat berkenaan. Antara yang hadir Peguam Negara dan Duta Besar Istimewa dan Mutlak Republik Rakyat China ke negara Brunei Darussalam. Projek tersebut merupakan satu pembangunan strategik dan penting di bawah Rancangan Kemajuan Negara RKN ke-12 yang bertujuan mengukuhkan sekuriti bekalan tenaga elektrik. Ia dijangka memainkan peranan penting dalam memperkukuh infrastruktur tenaga negara, menyokong pertumbuhan sosioekonomi yang mampan, meningkatkan kesejahteraan awam dan memperbaiki kualiti hidup rakyat secara keseluruhan. Projek itu juga mendukung usaha negara ke arah mencapai aspirasi wawasan Brunei 2035, khususnya dalam memastikan sektor tenaga berdaya tahan, cekap dan mampan untuk masa hadapan. Universiti Brunei Darussalam UBD mengiktiraf pencapaian para pelajar semasa majlis penyampaian pingat universiti dan hadiah buku. Majlis bersempena majlis convocation UBD berlangsung petang tadi di Dewan Chancellor UBD. Penyampaiannya disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Setia Awang Muhammad Reza bin Datuk Paduka Haji Muhammad Yunus, Menteri Pengangkutan dan Infokomunikasi selaku Timbalan Pengerusi Majlis UBD. 108 pingat, hadiah buku dan anugerah kecemerlangan disampaikan kepada 98 penerima. Juga hadir Datuk Seri Paduka Dr. Awang Haji Nur Arfan bin Haji Zainal, pemangku Menteri Pendidikan. Pengalaman negara dalam memperkukuh penjagaan kesihatan primer, pencegahan penyakit serta menangani cabaran penyakit tidak berjangkit dan penuaan penduduk dikongsikan oleh ahli-ahli Majlis Mesyuarat Negara yang menghadiri mesyuarat ke-9 Ahli Parlimen Asia Pasifik mengenai kesihatan global. Yang Berhormat Pihin Orang Kaya Johan Pahlawan Datuk Seri Setia Awang Haji Adenan bin Begawan Pihin Siraja Khatib Datuk Seri Setia Haji Muhammad Yusof dan Yang Berhormat Dayang Hajah Rosmawati binti Haji Abdul Mumin menghadiri mesyuarat tersebut yang berlangsung di Phnom Penh, Kemboja. Bertemakan liputan kesihatan sejagat dalam era perubahan iklim dan kecerdasan buatan, mesyuarat membincangkan kemajuan dan cabaran dalam mencapai liputan kesihatan sejagat dengan tumpuan kepada peranan tadbir urus parlimen, kesan perubahan iklim terhadap kesihatan serta kecerdasan buatan AI dalam memperkukuh sistem kesihatan. Delegasi juga mengikuti lawatan kerja ke wilayah Kampot bagi melihat secara langsung cara penjagaan kesihatan di peringkat komuniti. Di akhir mesyuarat, satu komunika Phnom Penh diterima pakai sebagai komitmen bersama dalam memajukan liputan kesihatan sejagat di rantau ini. Kembali selepas ini dengan bahan berita lainnya.
1: Berita perdana dari Radio Brunei.
0: Seorang lelaki warga negara Brunei Darussalam berumur 36 tahun dijatuhi hukuman penjara selama 27 tahun dan 15 sebatan oleh Mahkamah Tinggi setelah didapati bersalah atas kesalahan merogol anak perempuannya bertentangan dengan Bab 376-3-C Kanun Hukuman Jenayah Penggal 22 berikutan perbicaraan di hadapan Yang Arif Awang Muhammad Faisal bin Pihin Datu Juragan Laila Diraja, Datuk Seri Pahlawan Haji Kefli, Pesuruhjaya Kehakiman Mahkamah Besar. Hasil siasatan oleh Unit Siasatan Jenayah Penderaan Wanita dan Kanak-kanak, pasukan polis Diraja Brunei mendapati defendant melakukan perbuatan rogol terhadap anak perempuannya berumur 10 tahun di rumah keluarga mereka pada bulan September 2024. Susulan kejadian itu, mangsa menceritakan perkara tersebut kepada ibu saudaranya sebelah ibu yang kemudian membawa kepada suatu laporan dibuat kepada pihak berkuasa. Pada akhir perbicaraan, Yang Arif mendapati bahawa pihak pendakwaan membuktikan kesnya melampaui keraguan munasabah dan dengan sewajarnya mensabitkan defendant atas kesalahan tersebut. Dalam hujahan mengenai hukuman, pihak pendakwaan menekankan faktor-faktor memburukkan yang terdapat dalam kes tersebut, khususnya umur mangsa masih terlalu muda dan sangat terdedah hakikat bahawa kesalahan tersebut dilakukan di dalam rumah keluarga serta kedudukan defendant sebagai bapa kandung mangsa yang merupakan suatu pelanggaran serius terhadap kepercayaan dan tanggungjawab ibu bapa. Faktor-faktor yang memburukkan keadaan tersebut diambil kira sewajarnya oleh mahkamah dalam menjatuhkan hukuman terhadap defendant. Yang Arif seterusnya menyatakan bahawa dalam melakukan kesalahan itu, defendant menghancurkan rasa selamat yang sedia ada dalam ikatan kekeluargaan serta mengakibatkan trauma yang amat mendalam

0: 3.9966 bagi pelanggan Imagine Sendirian Berhad. Tiada sebarang bayaran akan dikenakan semasa pendaftaran yang dilakukan melalui telefon bimbit. Keputusan peperiksaan hanya akan dihantar kepada pelanggan melalui SMS setelah mendapat kelulusan daripada Jabatan Peperiksaan Kementerian Pendidikan untuk mengeluarkan keputusan tersebut. Disampaikan sekali lagi berita utama. Dulian Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Mahkota dan Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Anak Isteri berkenan berangkat ke majlis santap malam dihoskan oleh Chief of the Australian Defence Force dan isteri. Sekuriti bekalan tenaga elektrik bakal diperkukuh menerusi projek pembinaan stesen jana kuasa Bukit Panggal. Mesyuarat Ahli Parlimen Asia Pasifik membincangkan kemajuan dan cabaran dalam memperkukuh sistem kesihatan sejagat. Dengan itu, sekian berita perdana dari Radio Brunei disunting oleh Norima Haji Khamis dari Balai Berita Radio Television Brunei. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berita seterusnya akan dapat anda ikuti siarannya tepat berpukul 8 malam ini nanti.

0: يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين صدق الله العظيم. Tafsirnya, katakanlah, sesungguhnya Tuhanku meluaskan kurnia rezeki kepada sesiapa yang dikehendakinya antara hamba-hambanya dan menyempitkannya, yakni kepada sesiapa yang dikehendakinya, dan apa sahaja yang kamu belanjakan, yakni untuk kebaikan, maka Allah akan menggantikannya, dan dialah sebaik-baik pemberi rezeki. Surah Saba ayat 39.
1: Jabatan Hal Ehwal Masjid selaku urus tiatabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam dengan kerjasama Radio Television Brunei, Data Stream Digital Sendirian Berhad DST, Pokresep Sendirian Berhad dan Syarikat Imagine Sendirian Berhad pada tahun ini membukakan lagi peluang untuk beramal dengan menyumbang ke tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam melalui perkhidmatan SMS bermula 8 hari bulan April 2026 Masihi hingga 31 hari bulan Disember 2026 Masihi. Hasil kutipan tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam akan digunakan bagi membina masjid yang baru, membaik pulih dan menambah bangunan masjid dan keperluannya. Sumbangan ikhlas AUDA boleh disalurkan melalui SMS dengan menaip MESJID diikuti dengan jumlah sumbangan AUDA sama ada 100, 50, 20, 15, 10, 5 atau 1 tanpa jarak untuk tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam. Hantar ke 38111 bagi pengguna DST dan Progresif dan 39999 bagi pengguna Imagine Sendirian Berhad. Mudah-mudahan sumbangan ikhlas AUDA dapat menabung pahala untuk menikmati manfaat di akhirat nanti.

0: National FM。
1: Terus bersama dalam variasi senja di National FM Radio Brunei.
2: Baik, selamat kembali di udara National FM Radio Brunei. Masih lagi kita dalam ruangan variasi senja. Edisinya hari ini Kamis 29 Safar 1448 Hijrah bersamaan dengan 13 Ogos 2026 Masihi, hari yang ke-225 di minggu yang ke-33 untuk tahun 2026 ini. Auda, terima kasih atas kesediaan Auda masih lagi mengikuti dan mendengarkan siaran Nasional FM pada ketika ini. Sebelum kita meneruskan kepada pengisian-pengisian yang ada dimuatkan untuk ruangan ini, ada satu info yang ingin kita kongsikan di sini, khususnya bagi Auda yang berada di daerah Belait dan juga daerah Tutong, yang mana sempena ulang tahun penubuhan Yayasan Sultan Haji Hasna Bolkiah yang ke-34 tahun. Orang ramai adalah dijemput untuk sama-sama menyertai kempen derma darah, menderma sambil beramal yang akan diadakan pada Sabtu ini, 15 Ogos 2026, bertempat di Dewan Kemasyarakatan Kampung Pandan, Kuala Belait, bermula jam 10 pagi sehingga 2 petang. Kempen ini dianjurkan oleh Yayasan Sultan Haji Hasanal Bolkiah dengan kerjasama Pusat Pendermaan Darah Hospital RIPAS dan Jabatan Daerah Belait. Itu bagi Auda yang berada di daerah Belait. Selain itu, kempen yang sama juga ada diadakan pada hari Rabu 19 Ogos, ini bagi daerah Tutong di Dewan Seri Kenangan Tutong seawal 10 pagi sehingga 2 petang. Antara yang istimewa bagi kempen derma darah ini, 100 penderma terawal yang berjaya menderma darah sama ada di daerah Belait ataupun kempen yang di daerah Tutong akan menerima cendera mata eksklusif.

dan juga rakan-rakan Auda untuk sama-sama hadir dan menderma darah di tempat-tempat yang telah pun saya kongsikan sebentar tadi. Pak Auda, teruskan lagi dalam ruangan variasi senja ini. InsyaAllah dimuatkan selepas ini terapi nasional hasil terbitan rakan setugas kita Dayangku Hajar Rahmawati. Jadi teruskan bersama kami di National FM Radio Brunei.

0: Pakai National Anthem.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera. Alhamdulillah, bersyukur ketani kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana masih lagi memberikan ketani ruang dan peluang untuk dipertemukan lagi dalam ruangan Terapi Nasional untuk pertemuannya pada kali ini. Mudah-mudahan ketani akan dapat membuka minda ketani dan ketani dapat mengetuk pintu hati ketani untuk terus menjadi seorang yang cemerlang hidup di dunia dan di akhirat nanti seperti mana yang diharap-harapkan insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, anda pendengar yang dirahmati Allah. Untuk pertemuan ketani pada kali ini, saya ingin mengongsikan bersama kita macam mana kita menjadikan pekerjaan ketani itu sebagai ibadah. Jadi sebelum saya menjelaskan dengan lebih lanjut lagi mengenai perkara ini, pertama sekali perlu ketani ketahui dulu. Sebenarnya secara umumnya, syarat untuk menjadikan pekerjaan ketani itu sebagai ibadah ada dua. Iaitu, satu, hendaklah pekerjaan yang ketani lakukan itu dilaksanakan dengan niat yang ikhlas kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yang kedua ialah pekerjaan yang ketani laksanakan itu hendaklah bertepatan dan ia bercanggah dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu secara umumnya. Tapi kalau ketani perincikan lagi kedua-dua syarat itu tadi, ia dapat dibahagikan kepada beberapa syarat supaya ketani mudah untuk memahami bagaimana untuk menjadikan pekerjaan ketani itu sebagai ibadah. Jadi apakah dia syarat-syaratnya itu? Di antara syarat-syaratnya itu adalah seperti berikut. Yang pertama, masih lagi menyentuh mengenai dengan niat. Jadi syarat pertama untuk ketani memastikan pekerjaan ketani menjadi ibadah ialah pastikan niat ketani betul dan tepat. Jadi cuba tanya diri ketani masing-masing, apakah niat ketani melakukan pekerjaan selama ini? Jawapannya ada dalam diri ketani masing-masing. Walau bagaimanapun, hakikatnya masih ramai di kalangan ketani yang lupa untuk memasang niat untuk apa ia melakukan pekerjaannya selama ini. Alasannya, sudah terbiasa dengan keadaan itu sehingga akan lupa untuk memasang niat. Sedangkan dalam agama Islam, niat itu adalah sesuatu yang sangat penting sebab ia akan menentukan sesuatu perkara ataupun pekerjaan yang ketika lakukan sama ada ianya menjurus ke arah ibadah ataupun adat kebiasaan. Jadi disebabkan itulah penting untuk ketani menjaga niat ketani setiap hari. Jadi macam mana ketani akan memastikan niat ketani itu menjadi ibadah? Dalam perkara ini, apa yang perlu ketani lakukan ialah ketani perlu memastikan apa jua niat yang ketani pasang ataupun ketani niatkan, semuanya perlu dikaitkan terus dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Contohnya, tujuanku bekerja ini adalah untuk mendapatkan rezeki yang halal kerana Allah. Ataupun tujuan aku kerja ini adalah untuk mencari nafkah untuk ahli keluargaku kerana Allah. Ataupun aku bekerja ini untuk berkhidmat kepada masyarakat kerana Allah dan sebagainya. Jadi dengan adanya niat macam mana ni, insya-Allah barulah pekerjaan ketani itu tadi menepati syarat bekerja kerana Allah Subhanahu wa taala dan seterusnya menjadikannya sebagai satu ibadah. Walau bagaimanapun, ketani perlu juga memastikan niat ketani itu benar-benar ikhlas kerana Allah Subhanahu wa taala. Sebab hati yang ikhlas akan memberi impak ataupun kesan yang lebih baik lagi dalam pekerjaan yang ketani lakukan. Jadi di kesempatan ini, cuba ketani perhatikan dulu di antara impak ataupun kesan ikhlas itu sendiri. Satu, ia akan dapat memberikan kekuatan, kebijaksanaan dan kesabaran dalam diri ketani semasa ketani melaksanakan pekerjaan yang ketani lakukan. Sebab apa? Sebab orang yang ikhlas ini adalah orang yang dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan sudah setentunya Allah Subhanahu Wa Taala tidak akan mengecewakan hambanya yang ikhlas. Kemudian yang kedua ialah hasil kerjanya semakin berkualiti dan sentiasa

0: produktif. Sebab orang yang ikhlas, dia akan berkira apabila membuat sesuatu pekerjaan. Bahkanlah, ia akan berusaha untuk melipat gandakan kerjanya di tahap yang lebih baik lagi, semata-mata untuk mengharapkan pembalasan yang lebih baik lagi daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian yang ketiga ialah dapat menghalang dirinya daripada melakukan penyelewengan dan kemungkaran dalam pekerjaannya. Maksudnya, orang yang ikhlas ini tidak akan melakukan perkara-perkara yang melanggar undang-undang dan etika kerjanya, sebab ia merasakan seolah-olah ia sedang diperhatikan ataupun diawasi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian yang keempat ialah ia suka menjaga hubungan silaturahim bersama dengan rakan-rakan sekerjanya. Kemudian yang kelima ialah ia suka mentaati dan patuh pada ketuanya. Dan sekiranya ia seorang ketua, maka ia sangat menghormati orang bawahannya. Dan kemudian yang keenam ialah ia berani memberikan pandangan dan menyatakan pendiriannya dan sebagainya. Inilah di antara impak ataupun kesan jika seorang itu niatnya ikhlas dalam melaksanakan tugasnya kerana Allah Subhanahu wa Taala. Baiklah, orang pendengar yang dirahmati Allah, itu baru mengenai dengan niat yang ikhlas yang perlu kita terapkan dalam pekerjaan kita ini. Jadi apakah dia lagi syarat seterusnya untuk menjadikan pekerjaan kita itu sebagai ibadah? InsyaAllah saya akan jelaskan dan kongsikan lagi bersama kita pada siri yang akan datang. Jadi teruskan bersama saya dalam rancangan Terapi Nasional pada siri yang akan datang. Jadi sebelum saya mengakhiri pertemuan kita ini pada kali ini, saya kongsikan terlebih dahulu bersama kita satu amalan yang mana kalau kita amalkan amalan ini, insyaAllah dosa-dosa kita ini akan dihapuskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian dapat membuka pintu rezeki kita ini. Kemudian rezeki kita ini akan semakin bertambah, pahala kita ini akan berterusan, kita ini terhindar daripada bahaya dan sebagainya. Dan amalan yang saya maksudkan ini ialah amalan sedekah. Jadi banyakkanlah bersedekah walaupun sedikit. InsyaAllah ganjaran yang amat besar akan dapat kita ini perolehi nanti. Sekian, saya akhiri pertemuan kita ini pada kali ini dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Terapi Nasional bersama Ustaz Farizal Ali dibawakan oleh National FM.

0: Ah, masuk.
1: Anu pa? Ada orang kan jumpa.
0: Iya, Wang. Memberi salam. Apa pa ni mulakan memberi salam? Barat kan memberi salam ni?
1: Indah pulang tu pa.
0: Iya tah. Jangan lupa tu mulakan dengan memberi salam.
2: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang bermaksud, sesungguhnya manusia yang lebih baik dengan rahmat dan kemuliaan Allah ialah orang yang mulai dengan salam. Hadis riwayat Abu Dawud dari Abu Umamah.

0: Majlis pembukaan dikir 12 malam berturut-turut di seluruh masjid, surau dan balai ibadat peringkat negara bagi tahun 1448 Hijriah bersamaan 2026 Masihi. Diadakan pada hari Khamis, malam Jumaat, 1 Rabiul Awal 1448 Hijriah bersamaan 13 Ogos 2026 Masihi di Masjid Omar Ali Saifuddin Bandar Seri Begawan. Dengarkan secara langsung di National FM, Nur Islam FM dan Pilihan FM dan saksikan melalui RTB Aneka dan penstriman RTB Go, Go Live, Radio Television Brunei pada pukul 8.30 minit malam. Marilah kita bersama-sama hadir dan mengalunkan dikir demi menanamkan rasa kasih dan cinta serta memohonkan jalan teristimewa dan syafaat bagi orang-orang yang berselawat ke atas baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
1: Baik, sudah kembali kita bersama di udara National FM Radio Brunei. Pertemuan kita hari ini Khamis 29 Safar 1448 Hijrah bersamaan dengan 13 Ogos 2026 Masihi. Sudah tidak lama lagi kita akan melangkah ke bulan baru, bulan Hijriah baru, bulan Rabiul Awal. Tepat maghrib nanti kita akan memasuki bulan di mana lahirnya semulia-mulia insan yang memiliki darjat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu Wa Taala dan dikenali oleh seluruh langit dan juga bumi. Insan tersebut ialah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.

0: Sudah memperbanyakkan selawat ke atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam bulan Rabiul Awal ini adalah satu amalan mulia untuk melahirkan rasa cinta kita kepada baginda di samping merebut ganjaran pahala serta syafaat di akhirat kelak. Mungkin juga ada yang tertanya-tanya kenapa kita digalakkan memperbanyakkan selawat di bulan Rabiul Awal ini. Ianya adalah kerana Auda untuk kita menunjukkan tanda kasih melahirkan cinta sejati kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mengharapkan mendapat syafaat supaya urusan kita sehari dipenuhi syafaat baginda di hari di akhirat kelak. Setiap selawat kita lafazkan akan mendapat gandaan pahala, akan sampai ke baginda dan dikurniakan kebaikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Selain daripada berselawat, kita juga digalakkan untuk menghidupkan sunnah baginda dengan mendengarkan atau membaca sirah dan memperbanyakkan sedekah atau amalan soleh yang lain. Dan Auda di negara Brunei Darussalam, tepatnya selepas Isya nanti, insyaAllah kita akan mula menghidupkan 12 malam pertama di bulan Rabiul Awal ini dengan mengadakan majlis berdikir, memuji dan membesarkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kepada Auda yang berkelapangan, boleh turun ke masjid berdekatan Auda untuk sama-sama kita memeriahkan majlis tersebut. Dan mari kita jadikan bulan Rabiul Awal ini bukan sekadar bulan untuk mengenang kelahiran baginda, tetapi juga sebagai kesempatan untuk kita mengenali sirah baginda dengan lebih dekat lagi, mencontohi akhlak baginda, menghidupkan sunnahnya dan memperbanyakkan selawat ke atasnya juga. Dan semoga dengan rasa cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini, kita akan semakin terdorong untuk mengikuti ajaran dan juga sunnah baginda dalam kehidupan seharian kita. Baik, Auda, terlebih dahulu kita kongsikan dahulu jadual waktu masuknya bagi menunaikan sembahyang fardu maghrib bagi daerah Brunei Muara dan Temburung tepat pada pukul 6.34 minit petang ini nanti. Bagi daerah Tutong pula, maghrib 6.35 minit petang dan daerah Blight maghrib ialah pada pukul 6.37 minit petang nanti. Kita berehat seketika dan insyaAllah sekitar pukul 6.23 nanti kita akan mengikuti dan menghayati doa dan zikir sebelum azan maghrib. Teruskan bersama kami, Auda, di National FM Radio Brunei.
1: Terus bersama National FM Radio Puma.
2: Bagi passing terbelah laju eh.
3: Nak open, nak serai passing. Mana?
2: Shoot dia.
4: Shoot. Eh,
2: dah lagi lurus tu.
3: Mana ada
5: pulang aku.
2: Dari tadi sudah orang menunggu.
3: Bah, sudah gol. Kaya indah kaya. Berhenti tadi ni main. Lebih batal masuk waktu ni.
5: Oh, benarlah. Bah, menaritah berhenti tadi.
6: Dan dirikanlah sembahyang. Sesungguhnya sembahyang itu melarang perbuatan keji dan mungkar. Dan sesungguhnya mengingati Allah itu lebih utama. Terjemahan Surah Al-Ankabut ayat 45. Orang yang bersembahyang serta memelihara waktu-waktu sembahyang akan dihalang oleh sembahyangnya dari mengerjakan segala yang ditegah Allah.

Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang bermaksud, setiap hari dua malaikat turun ke bumi. Salah seorang dari mereka berkata, "Ya Allah, gantilah harta orang yang bersedekah di jalan-Mu dengan rezeki yang lebih banyak." Sedangkan bagi satunya lagi berkata, "Ya Allah, binasakanlah harta orang yang menahan hartanya untuk disedekahkan." Hadis diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari.

Auda Muslimin dan Muslimat di seluruh tanah air, sebentar lagi akan disiarkan azan menandakan masuknya waktu bagi menunaikan sembahyang fardu maghrib.

Amin, amin, amin, ya Rabbal Alamin. Demikian tadi audah kita telah dengarkan bersama laungan azan yang menunjukkan masuknya waktu bagi menunaikan sembahyang fardu maghrib bagi muslimin dan muslimat di negara Brunei Darussalam. Juga menandakan pertukarannya takwim hijrah kepada 1 Rabiul Awal 1448 Hijriah. Audah, sementara kita menunggu isyarat dari imam bagi mengembalikan siaran ini ke Masjid Umar Ali Saifuddin, Bandar Seri Begawan. Apa kata kita renungkan seketika sebuah artikel ini dipetik dari koleksi Seruan Suci dari www.pelitabrunei.gov.bn. Audah pendengar yang dirahmati Allah, kita sedang berada di bulan Rabiul Awal, dan pada setiap tahun apabila tibanya 12 Rabiul Awal, umat Islam di seluruh dunia akan sama-sama memperingati hari kelahiran junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baginda yang diutuskan sebagai rasul yang terakhir telah membawa sinar kebahagiaan kepada manusia dan rahmat kepada seluruh alam. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Anbiya ayat 107 yang mana tafsirnya, dan tiadalah kami mengutuskan kamu melainkan untuk menjadi rahmat bagi sekalian alam. Audah, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah membawa perubahan kepada tamadun manusia. Sebelum kelahiran baginda, dunia berada dalam kegelapan dan kacau bilau. Peradaban manusia telah menjadi rosak kerana bersandarkan kepada hawa nafsu dan juga kuasa. Yang kaya dan berkuasa menindas yang miskin dan lemah. Kehidupan manusia pada ketika itu bergelumang dengan noda dan maksiat, sehingga pelbagai bentuk penganiayaan, kezaliman, ketidakadilan dan penindasan dilakukan secara berleluasa, seperti arak rompak, judi, zina, rogol, bunuh, riba, rasuah dan pelbagai lagi jenis kejahatan yang lainnya. Masyarakat pada ketika itu juga hidup dalam kesesatan kerana mensyirikkan Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga ada yang sanggup menyembah patung-patung dan batu-batu berhala yang dibuat oleh tangan mereka sendiri. Lalu Allah Subhanahu Wa Taala mengutuskan Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada umat manusia untuk membimbing mereka supaya menjadi orang yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, Tuhan pencipta seluruh alam. Sebagaimana

Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah Al-Jumu'ah ayat 2 tafsirnya, Dialah yang telah mengutuskan dalam kalangan orang-orang Arab yang ummiyin seorang rasul iaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam dari bangsa mereka sendiri yang membacakan kepada mereka ayat-ayat Allah yang membuktikan keesaan Allah dan kekuasaannya dan membersihkan mereka dari iktikad yang sesat serta mengajar mereka kitab Allah yakni Al-Quran dan hikmah iaitu pengetahuan yang mendalam mengenai hukum-hukum syarak. Dan sesungguhnya mereka sebelum kedatangan Nabi Muhammad itu adalah dalam kesesatan yang nyata. Auda sesungguhnya perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam menyebarkan agama Islam telah menempuh banyak cabaran dan dugaan.

بسم الله.

0: محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. Marilah kita sembahyang sunat hajat berjamaah bagi memohon kehadiran Allah Subhanahu wa taala supaya raja, negara dan rakyat Brunei Darussalam terhindar daripada bala bencana dan terus dikurniakan kemakmuran, keberkatan dan kesejahteraan yang berpanjangan. Amin amin ya rabbal alamin.
0: Salatul hajat jami'.

0: Terus bersama dalam Variasi Senja di National FM Radio Brunei.
1: Pada untuk panduan kita bersama serupun pukul 7.23 malam waktu negara Brunei Darussalam meneruskan lagi pengisian dalam ruangan Variasi Senja ini. Selepas ini dimuatkan sebuah kapsul Bijak Bestari. Terbitan rakan tugas kita. Teruskan bersama kami di National FM.
2: Terus bersama National FM Radio Brunei.
3: Bijak Bestari, jangan takut akan memberikan motivasi bagi menghambat kemalasan mental kita, mengikis takut dan perasaan negatif yang menjadi penghalang kepada kejayaan.
4: Fikirkan kata-kata Dr. V. Coleman. Makin besar ibu bapa mencintai serta menyayangi anaknya, makin besar pula rasa bersalah yang timbul. Kata-kata ilmuwan itu dapatlah diaplikasikan dalam kehidupan kita seharian. Dari kenyataan yang ada juga, kita dapat melihat kebenarannya. Semakin ibu bapa mencintai dan banyak berbuat kebaikan untuk si anak, maka semakin tidak mungkin juga si anak dapat membalas kebaikan itu. Kita dapat merasakan bahawa kasih sayang ibu bapa terhadap anaknya tidak akan pernah padam. Kasih ibu sepanjang jalan, kasih anak sepanjang galah. Bagaimanapun, semakin besar kasih sayang ibu bapa, maka semakin besar pula rasa cemas dan rasa bersalah si anak. Sejak kecil, kita mendapat rawatan dari ibu bapa dengan penuh kasih sayang. Setelah beranjak dewasa, tentu kita ingin membalas budi mereka. Namun, apa yang berlaku pada diri kita jika kita tidak mampu membalas budi mereka? Tentu kita akan kecewa dan merasa bersalah kepada mereka yang akhirnya kecemasan yang bakal datang. Jadi, menjadi ibu bapa seharusnya tidak begitu menunjukkan cintanya kepada anak. Kadang-kadang kita menemui ibu bapa yang mengatakan kepada anaknya, "Kami menginginkan supaya engkau menjadi seorang yang bekerja melebihi kami." Jika difikirkan kembali, kata-kata ini akan membahayakan terhadap diri anak. Jika anak

tidak boleh memenuhi harapan ibu bapa, maka yang berlaku, tentu si anak akan rasa kecewa dan merasa bersalah terhadap ibu bapanya. Kata-kata bijak Bestari, jauhi cinta yang berlebihan dan cinta yang dilarang, sebab itulah adalah azab bagi jiwa dan penyakit bagi hati. Kembalilah kepada Allah, kepada mengingatinya dan kepadanya mentaatinya. Sembahyang itu ketenangan, ketenangan benihnya kepintaran, kepintaran itu jawabannya adalah kecemerlangan. Sekian, bijak Bestari.

0: Majlis pembukaan Dikir 12 malam berturut-turut di seluruh masjid, surau dan balai ibadat peringkat negara bagi tahun 1448 Hijriah bersamaan 2026 Masihi. Diadakan pada hari Khamis, malam Jumaat, 1 Rabiul Awal 1448 Hijriah bersamaan 13 Ogos 2026 Masihi di Masjid Omar Ali Saifuddin Bandar Seri Begawan. Dengarkan secara langsung di National FM, Nur Islam FM dan Pilihan FM dan saksikan melalui RTB Aneka dan penstriman RTB Go, Go Live, Radio Television Brunei pada pukul 8.30 minit malam. Marilah kita bersama-sama hadir dan mengalunkan dikir demi menanamkan rasa kasih dan cinta serta memohonkan jalan teristimewa dan syafaat bagi orang-orang yang berselawat ke atas baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
1: Teruskan mendengar National Anthem.

Firman Allah Subhanahu Ta'ala dalam surah Al-A'raf ayat 200 yang tafsirnya, "Dan jika engkau digoda oleh sesuatu godaan daripada syaitan, maka mintalah perlindungan kepada Allah. Sesungguhnya, Dia Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui."

Auda Muslimin dan Muslimat di seluruh tanah air, sebentar lagi akan disiarkan azan menandakan masuknya waktu bagi menunaikan sembahyang Fardu Isya.

dan pilihan FM dan saksikan melalui RTB Aneka dan penstriman RTB Go, Go Live, Radio Television Brunei pada pukul 8.30 minit malam. Marilah kita bersama-sama hadir dan mengalunkan dikir demi menanamkan rasa kasih dan cinta serta memohonkan jalan teristimewa dan syafaat bagi orang-orang yang berselawat ke atas baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.

Negara Zikir terpancar sebagai cara hidup yang lengkap dan sempurna di sebuah negara yang bergelar Brunei Darussalam. Rakyat dan penduduk yang sentiasa mengingati Allah dalam segala tindak tanduk, dalam cara berfikir, dalam berkeluarga, berjiran, dan dalam bernegara dan berbangsa. Suburkan kefahaman, gagasan Negara Zikir. Sebuah negara Islam yang umatnya bertamadun dan mengembalikan keagungan Islam. Dengan keramah dan berkat mengingati Allah, yakni zikir, pasti membawa negara dan bangsa ke arah kecemerlangan.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Alhamdulillah, audio kita kembali bersama di ruangan hari ini, di ruangan segmen Ritma Malam. Hari Khamis telah memasuki 1 Rabiul Awal 1448 Hijriah bersamaan dengan 13 Ogos 2026 Masihi. Dan seperti biasa di tahun Hijrah, bagi masuknya bulan Rabiul Awal, kita memperingati kelahiran junjungan besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan kita mengadakan 12 malam ataupun dikir maulud 12 malam berturut-turut di Masjid Surau dan Balai Ibadah seluruh negara. Dan pada malam ini insyaAllah pada pukul 8.25 malam nanti kita akan dapat dengarkan secara langsung bagi majlis pembukaan dikir maulud 12 malam berturut-turut dari bagi Masjid Surau dan Balai Ibadat seluruh negara sempena maulud Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bagi tahun 1448 Hijrah ini. InsyaAllah bersama rakan sekas kita bersama dengan Khairul Wafi yang berada di Masjid Marli Safuddin Bandar Seligawan. Jadi untuk itu Auda, kita hiasi malam kita ini dengan kita memperbanyakkan lagi zikir dan juga selawat ke atas junjungan besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Teruskan setia bersama di National FM.

Dengarkan secara langsung di National FM, Nur Islam FM dan Pilihan FM dan saksikan melalui RTB Aneka dan penstriman RTB Go, Go Live Radio Television Brunei pada pukul 8.30 minit malam. Marilah kita bersama-sama hadir dan mengalunkan dikir demi menanamkan rasa kasih dan cinta serta memohonkan jalan teristimewa dan syafaat bagi orang-orang yang berselawat ke atas baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.

0: Sekarang kita ikuti bersama dengan rakan sekelas kita yang berada di Masjid Omar Ali Saifuddin, Bandar Seri Begawan bagi mengikuti serang langsung majlis pembukaan dikir maulud 12 malam berturut-turut bagi masjid, surau dan balai ibadat seluruh negara sempena maulud Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bagi tahun 1448 Hijriah bersama dengan Khairul Wafi. Silakan.
1: Baik, terima kasih rakan setugas di studio siaran. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala nuril anwar wa sirril asrar wa tiryaqil aghyar wa miftahi babil yasar sayyidina Muhammad al-Mukhtar wa alihil athhar wa ashabihil akhyar adada ni'amillahi wa ifdalih. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Segala puji-pujian kehadrat Allah Subhanahu wa taala, selawat dan salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaum kerabat baginda, sahabat-sahabat baginda serta pengikut yang taat lagi setia hingga ke akhir zaman. Alhamdulillah, audah hari ini Khamis. Sudah pun kita berada di dalam 1 Rabiul Awal 1448 Hijrah bersamaan 13 Ogos 2020.

26 Masihi. Alhamdulillah atas izin dan limpah kurnianya juga dapat kami bawakan kepada audia siaran langsung majlis pembukaan dikir 12 malam berturut-turut bagi masjid-masjid, surau dan balai ibadat seluruh negara sempena sambutan Maulud Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bagi tahun 1448 bersamaan 2026 Masihi yang kami bawakan secara langsung dari Masjid Omar Ali Saifuddin, Bandar Seri Begawan. Alhamdulillah, Auda, kita berada di dalam bulan Rabiul Awal, bulan yang mencatatkan peristiwa penting dan amat bermakna bagi seluruh umat Islam kerana di dalam bulan inilah lahirnya junjungan besar kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kelahiran baginda telah membawa sinar dan rahmat ke sekalian alam. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Anbiya ayat 107 yang tafsirnya, dan kami tidak mengutus engkau, yakni wahai Nabi Muhammad, melainkan untuk menjadi rahmat bagi sekalian alam. Audah, lebih 1400 tahun yang lalu Allah Subhanahu wa taala telah mengutus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk menyampaikan risalah Islam bagi memandu umat manusia ke arah kejayaan di dunia dan juga di akhirat. Baginda telah berjaya menyebarkan Islam sehingga agama Islam itu mampu berdiri kukuh hingga ke saat ini. Baginda telah berjaya membangun struktur kehidupan yang menyeluruh dan sempurna bagi mencapai kejayaan hidup dunia dan akhirat, dengan menjadikan akhirat itu sebagai matlamat yang terakhir dan kekal abadi. Allah Subhanahu wa taala memberi penghormatan yang tiada tolak bandingnya dengan meletakkan kedudukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu pada tempat yang tinggi dan amat istimewa di sisinya. Begitu juga dalam kalangan umat Islam sendiri. Baginda amat dikasihi, dicintai dan disanjungi. Auda pendengar muslimin muslimat yang kami hormati sekalian, alhamdulillah pada ketika ini dari Masjid Omar Ali Saifuddin, Bandar Seri Begawan, kelihatan para jemaah yang terdiri daripada ahli jawatan kuasa, jemputan-jemputan khas juga peserta dikir sudah pun memenuhi ruangan sembahyang di Masjid Omar Ali Saifuddin di Ibu Negara ini. Dan insyaAllah untuk malam ini saya kongsikan kepada Auda atur cara majlis pembukaan dikir 12 malam berturut-turut bagi masjid-masjid, surau dan balai ibadat seluruh negara sempena sambutan Maulud Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bagi tahun ini. Insyaallah nanti majlis ini akan dibukakan ataupun dimulakan dengan bacaan surah Al-Fatihah yang akan dipimpin oleh tetamu kehormat yang berhormat Pengiran Datuk Seri Setia Haji Muhammad Tashim bin Pengiran Haji Hassan, Menteri Hal Ehwal Ugama Negara Brunei Darussalam. Setelah itu kita akan sama-sama mengikuti sebuah tazkirah yang mana akan disampaikan oleh Yang Mulia Ustaz Haji Ahmad Muzaffar bin Haji Marsidi, Penceramah Pusat Dakwah Islamiah Kementerian Hal Ehwal Ugama. Manakala dikir-dikir pula nanti insyaAllah kita akan ikuti juga. Ini gabungan dikir yang seringkali kita ikuti ataupun dengarkan, dan juga mungkin ada yang kurang mendengarkan, di mana akan dibawakan nanti juga dikir-dikir Brunei. Antara dikir yang akan dibawakan nanti adalah dikir Assalamualaika, yang mana akan dibawakan oleh pasukan dikir dari Masjid Omar Ali Saifuddin. Berikutnya dikir Khairuman Udana Laila yang dibawakan oleh pasukan dikir Kampung Belimbing Subuk. Manakala dikir Tanakal Indara dibawakan oleh Persatuan Perangkap. Seterusnya dikir Alhamdu yang akan dibawakan oleh Persatuan Dikir Warga Emas. Manakala dikir Ashrakal akan dibawakan oleh pasukan dikir Jabatan Pengajian Islam. Dan setelah kita mendengarkan dan mengikuti dikir-dikir yang akan dibawakan nanti, insyaAllah doa dikir pula akan dibacakan oleh Yang Mulia Awang Khairul Arifin bin Haji Yusof, Pegawai Masjid, Masjid Omar Ali Saifuddin. Dan bercerita mengenai dengan dikir Brunei yang seringkali kita dengarkan khususnya pada bulan Rabiul Awal ini, Auda, dikir Brunei merupakan salah satu khazanah berharga yang diwarisi oleh masyarakat Melayu Brunei dan merupakan salah satu bentuk kebudayaan berteraskan keagamaan. Ini yang telah diamalkan ya dalam kehidupan masyarakat tempatan sejak zaman berzaman. Dan

0: istilah dikir ini, Auda, berasal daripada perkataan Arab iaitu zikir, yang bermaksud memperingati. Manakala bait-bait dikir ini pula mengandungi selawat dan salam serta kisah kehidupan dan kepribadian agung junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan pelbagai keistimewaan. Dan Auda, untuk dikir ini pula amat baik juga untuk sekiranya kalau kita dalami makna-makna bait yang ada di dalam dikir-dikir tersebut. Seperti yang saya katakan tadi, di dalamnya ada selawat dan kisah kehidupan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan sudah tentunya siapa yang membaca selawat dan salam serta menghayati akan kisah-kisah teragung baginda akan beroleh pahala, berkat dan rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala dan syafaat daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inilah yang dikejar oleh umat Islam, iaitu syafaat daripada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, Auda pendengar, muslimin muslimat yang dirahmati Allah, yang baru saja mengikuti kami menerusi siaran radio, Auda pada ketika ini mengikuti siaran langsung majlis pembukaan dikir 12 malam berturut-turut bagi masjid-masjid, surau dan balai ibadat seluruh negara sempena sambutan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bagi tahun 1448 Hijrah bersamaan 2026 Masihi. Ada sudah menjadi tradisi ataupun lumrah di negara kita di mana kita akan menyambut bulan kelahiran baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini dengan mengadakan dikir 12 malam berturut-turut. Dan Auda, sebagai umat Islam, antara cara kita bagi menzahirkan tanda cinta dan tanda kasih terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana jelas disebutkan dalam ajaran Islam antaranya mentaati segala suruhan dan meninggalkan segala larangan baginda, kedua meneladani akhlak baginda, dan yang ketiga menghidupkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan berpegang teguh kepada ajaran Al-Quran dan sunnah baginda. Dan berikutnya seperti yang sering kita dengarkan, iaitu memperbanyakkan ucapan selawat dan salam ke atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Auda, sekarang kita ikuti siaran langsung majlis pembukaan dikir 12 malam berturut-turut bagi masjid-masjid, surau dan balai ibadat seluruh negara sempena sambutan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
1: Ke bawah duli yang maha mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hasan Al-Bulqiyah Ma'azzaddin Wad-Daulah Ibni Al-Marhum Sultan Haji Umar Ali Saifuddin Sa'adul Khairi Wad-Din Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam, dan ke bawah duli yang maha mulia Paduka Seri Baginda Raja Isteri Pengiran Anak Hajah Salihah Binti Al-Marhum Pengiran Pemanca Pengiran Anak Haji Muhammad Alam Wa Ahlihima Wa Auladihima Wa Ahfadihima وقرابتهما ورعيتهما والحاضرين أجمعين ولبلدنا نجار بروناي دار السلام ولجميع أفراد أسرنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات وعلى نية أن الله يقضي جميع حاجاتنا وحاجات سلطاننا وأن الله ينصره ويوفقه ويسدده وأن يجعل هذا المجلس majlis pembukaan dikir 12 malam berturut-turut bagi masjid, surau dan balai ibadat seluruh negara sempena Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bagi tahun 1448 Hijriah 2026 Masihi muhatan bil khairat wal masarrat wal anwar wal barakat bijai khairul bariyat sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam وبحق لا إله إلا الله محمد رسول الله وبحق الفاتحة أثابكم الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن

Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Amma ba'd. Yang berhormat Menteri Hal Ehwal Ugama serta para hadirin hadirat yang dirahmati Allah sekalian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita pun telah memasuki bulan kelahiran seorang insan yang mulia, Nabi kita ni, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sejak daripada Nabi Adam alaihi salam sehinggalah Nabi kita ni, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, semua membawa message yang satu, iaitu message La ilaha illallah, tiada Tuhan yang berhak disembah, yang layak disembah melainkan Allah subhanahu wa ta'ala. Indah berubah daripada dulu sampai dah sekarang ini. Dan ia bukanlah sekadar tradisi. Message yang turun-temurun tadi bukan sekadar tradisi, tapi untuk mengingatkan kepada semua umat manusia tentang hakikat perhambaan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, "Inna mathali wa mathalil anbiya min qabli kamathali rajulin bana bunyanan fa ahsanahu wa ajmalah illa mawdi'i labinah zawiyatin min zawayah faja'ala an-nasu yatufuna bi wa ya'jabuna lahu wa yaqulun هلا وضعت هذه اللبنة قال فأنا اللبنة وأنا خاتم النبيين. Aku dan para anbiya sebelumku ibarat satu bangunan yang dibina oleh seseorang, lalu ia membinanya dengan baik dan dipercantikkannya, kecuali pada tempat yang ada sekeping batu bata pada satu sudut. Maka orang ramai datang mengelilinginya dan kagum melihat binaan ini tadi dan berkata, mengapa indah diletakkan seketul batu bata di tempat yang kosong tadi, di satu sudut? Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, akulah batu bata itu dan akulah penyudah sekalian Nabi. Setelah dunia gelap gelita, dunia kembali terang benderang dengan cahaya dengan kebangkitan seorang Nabi sallallahu alaihi wasallam, khatamul anbiya. Jikalau kita ni amat-amati, misi kerasulan bukan dimulai dengan meruntuhkan patung-patung berhala yang ada di tanah Arab pada ketika itu, tapi misi kerasulan dimulakan dengan menghidupkan tauhid dalam jiwa-jiwa manusia. Bermula dengan dakwah Nabi di Makkah selama 13 tahun, tarbiyah yang diterapkan banyak berputar sekitar pembinaan akidah. Ini dapat kita lihat kalau membuka Al-Quran Al-Karim, melihat surah-surah Makkiyah, message-message yang di dalamnya mengenai pembinaan iman, mengenai syurga dan neraka, mengenai akhirat, mengenai akhlak mulia dan sejarah-sejarah umat-umat terdahulu, semuanya untuk pembinaan akidah. Jadi pembinaan modal insan berteraskan akidah inilah yang pada akhirnya menjadi batu bata yang menghidupkan, membangunkan negara Islam yang pertama, iaitu Madinah Al-Munawwarah. Dalam menyambut Maulidur Rasul pada tahun ini, marilah kita ini sama-sama mengulakan dengan mendidik diri sendiri dan ahli keluarga kita ini dengan mengukuhkan akidah. Yang pertama sekali, banyakkan membaca Al-Quran dan mentadabbur Al-Quran, sebaiknya dengan dibimbing oleh para pembimbing.

pembimbing yang bertauliah. Yang kedua, memahami Asmaul Husna, nama-nama Allah Ta'ala dan sifat-sifat Allah Ta'ala untuk lebih kenal, lebih dekat dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan yang ketiga, hayati sirah nabawiyah, bukan sekadar ingat fakta, tapi untuk mendapatkan apakah ia pengajaran daripada setiap episod kehidupan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Profesor Dr. Sa'id Ramadan Al-Buti dalam kitabnya Fiqh Sirah menyebutkan, tujuan mengkaji riwayat hidup Rasulullah dan penganalisaannya bukanlah semata-mata untuk melihat kejadian-kejadian dan episod-episod yang bersejarah, tetapi tujuan pokok dan kajiannya ialah supaya setiap Muslim dapat memahami, menganggap dan menggambarkan bahawa hakikat zahir dan batin Islam semuanya teradun di dalam penghidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu sendiri. Gambaran dan anggapan ini akan timbul dan wujud setelah seseorang Muslim itu dapat memahami dengan benar segala hikmah dan keistimewaan prinsip-prinsip dan dasar-dasar Islam satu persatu. Kajian riwayat hidup Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengumpul hakikat dan intisari dasar-dasar Islam, kemudian dipadankan dan disesuaikan dengan contoh Islam, iaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi di antara nikmat rahmat Allah Taala kepada kita ni semua ni, bukan setakat diturunkan hukum hakam, diturunkan syariat, tapi diturunkan juga modal siapa yang patut kita sama-sama contohi, iaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga dengan menghayati sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam akan melembutkan hati kita ni semua untuk menghayati setiap bait, setiap selawat yang akan kita ni sama-sama panjatkan ke atas baginda. Sebuah hadis daripada Abdullah bin Mas'ud bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Aulan nas bi yaumil qiyamah aktsaruhum alayya salatan." Orang yang paling dekat denganku pada hari kiamat adalah yang paling banyak bersalawat kepadaku. Jadi semoga hidup kita ini semua sentiasa terang dengan cahaya aqidah Ahli Sunnah wal Jamaah, mengikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.